0: Afandi.
1: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang karena sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
2: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
3: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
4: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, melihat ada bisnis, ya boleh bisnis, ya segala macam. Juga teman-teman kita tanya akademisi.
5: Jadi itu apa aja yang dipetakan?
4: Ini adalah urusan untuk ngomong dengan fans.
5: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
4: Ya, semua isu yang lagi.
6: Salah satunya mungkin
7: soal putusan MK tadi juga dibahas.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027.

0: seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai 360 triliun rupiah. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Angga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.

0: Stoknya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Gustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
1: Ini bantuan sosial ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling juga di daerah tengah, hilir semua. Kalau ada yang terlewat silakan kita daftar lapor kepada kami, ada namanya lapor pagar pagarnya ya, lapor pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagar atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkani, bupati boleh lapor berkani ya, pasti yang mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan yang udah.
0: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutlah tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
2: Ini bantuan pangan untuk karutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah. Bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
0: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: membahas tentang BP ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
1: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
0: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah

0: 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih pada Presiden Prabowo, terima kasih pada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
1: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1.448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jamaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
1: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
3: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
1: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj mengimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik, begitu akan lebih mahal.
4: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
5: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
4: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya

Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas

40 hingga 50 km/jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km/jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif. Begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan.

CVC kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Assalamualaikum, salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi,
2: hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami bagikan informasi untuk Anda. Dari Polres Kutai Barat membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara yang melibatkan guru ASN berinisial US di Kecamatan Mela. Langkah ini dilakukan setelah polisi menerima 14 laporan terkait dugaan pencurian dokumen pertanahan dan dugaan penipuan yang kini ditangani secara terpadu oleh Polres Kutai Barat. Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Muhammad Boy Akbar mengatakan jumlah laporan ini masih berpotensi bertambah karena penyidik menduga masih ada masyarakat yang belum melaporkan kasusnya. Boy menjelaskan dari 14 laporan yang sudah diterima, 11 laporan sebelumnya ditangani Polsek Melak dan 3 laporan berada di Polres Kutai Barat. Seluruh laporan kemudian digabungkan setelah Kapolres Kutai Barat memerintahkan penanganan perkara dilakukan secara terpadu. Menurut Boy, langkah ini diperlukan karena perkara yang dilaporkan memiliki sejumlah keterkaitan termasuk dokumen pertanahan yang menjadi barang bukti dalam beberapa laporan. Boy menjelaskan, penyidik sementara menemukan ada 5 orang yang sertifikat atau rumah tanahnya diduga telah digadaikan, namun polisi masih mendalami pihak yang menerima dokumen tersebut serta bagaimana dokumen itu digunakan. Boy menyebut sejauh ini kerugian yang telah teridentifikasi berkisar antara 25 juta hingga 250 juta per orang, namun total kerugian belum dapat dihitung karena polisi masih membuka kemungkinan adanya korban lain. US telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 30 September 2026. Polisi masih melakukan penyidikan untuk mengungkap keseluruhan rangkaian perkara serta memastikan fakta hukum dari setiap laporan. Masyarakat juga yang merasa menjadi korban dihimbau menyampaikan laporan secara resmi agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti penyidik sesuai ketentuan hukum. Informasi lebih lengkap ini Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak pagi tadi. Dan tentunya sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda untuk dengarkan Halo RRI. Sekaligus saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa, tetap jaga kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang menerkasihan kami di frekuensi 97.6 FM MHz yang tentunya di selatan pagi ini tadi ya sudah ditemani oleh 17 hal yang terindah. Kalau hal terindah di masa sekolah, katanya ini baru-baru ini menteri ya, dalam hal ini Kemendikbud bahwasanya membuka ruang apa, kita akan membuka ruang bagaimana kementerian ini melakukan atau mengkaji wacana menghapus sistem kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027. Ya, untuk selamat pagi juga para pendengar semua yang mendengarkan kami baik di mobil maupun di via apa radio konvensional ya, dan juga di RRI digital seantero Nusantara. Kembali lagi pada Halo RRI. Bagaimana di ruang ini Anda bisa menerangkan keluhan yang disampaikan, soalnya yang dibedah dan pelayanan publik yang diuji, bukan sekadar yang untuk dipuji untuk dari hal pemerintahan. Hari ini kita akan membahas isu yang berpotensi membuat siswa lebih rajin belajar, orang tua lebih rajin berdoa, dan guru lebih sering menghadapi pertanyaan yang tidak sederhana. Ya, pemerintah sedang mengkaji wacana penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027 ini. Ya, bersama saya Rizky Multianata dan juga Bung Aidil dan juga Bung Denny di Selatan Pagi ini, inilah Halo RRI di Selatan Pagi hari ini. Ya, wacana ini tentu menarik perhatian ya para pendengar semua, sebab selama ini kenaikan kelas sering dianggap sebagai perjalanan rutin setiap akhir tahun ajaran. Belajar setahun, mengikuti ujian, menerima raport, lalu naik kelas. Namun bagaimana jika mulai tahun 2027 mendatang, naik kelas tidak lagi menjadi sesuatu yang otomatis ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengkaji kebijakan ini untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan dan juga membangun budaya belajar yang lebih serius, dan gagasan tersebut mulai muncul dari masukan Dewan Pendidikan dan juga Konvensi Pendidikan Indonesia 12 tahun 2026. Artinya ada kegelisahan ya tentang kualitas pembelajaran saat ini yang perlu dijawab bersama. Salah satu alasan yang mengemuka adalah fenomena rajin malas sama saja atau RMS. Istilah ini menyindir keadaan ketika siswa yang sungguh-sungguh belajar dan siswa yang kurang serius seolah memperoleh hasil akhir yang sama, yakni sama-sama naik kelas. Kalau begitu buat apa bersusah belajar, mungkin les dan susah payah jika hasilnya dianggap juga tidak berbeda. Tetapi sahabat RRI, hal RRI persoalannya tidak sesederhana membagi siswa menjadi kelompok rajin dan juga malas ya. Tentunya anak yang nilainya rendah belum tentu tidak mau belajar ya. Bisa jadi siswa atau siswi ini kesulitan memahami pelajaran, menghadapi persoalan keluarga, tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai, atau belum mendapatkan metode pengajaran yang sesuai. Ya, disinilah kita perlu bersikap kritis ya. Jangan sampai kebijakan yang diniatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru berubah menjadi perlombaan mencari siapa yang pantas disalahkan. Sebab pendidikan bukan sekadar urusan menentukan siapa naik kelas dan siapa yang harus mengulang, tetapi memastikan setiap anak benar-benar memperoleh kesempatan untuk berkembang. Ya, rencana ini menarik ya, atau wacana ini menyasar jenjang pendidikan dasar hingga menengah ya, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga sekolah menengah kejuruan, baik di negeri maupun swasta ya. Jika diterapkan tahun 2027, bagaimana tanggapan Anda pendengar? Anda bisa berstatement di 0541-743495 atau di 0541-736566 atau di line WhatsApp kami 0811-554976.

selanjutnya. Ya, dukungan tersebut patut dipertimbangkan sebab ada sekolah bukan tempat untuk mengumpulkan stempel kehadiran, melainkan tempat membangun pengetahuan, karakter, dan juga keterampilan mereka. Ijazah dan rapot memang penting ya, tetapi jauh yang lebih penting ketika anak benar-benar memahami apa yang dipelajarinya. Namun kita juga perlu bertanya, apa yang menahan siswa-siswi ya, agar mereka tidak naik kelas, otomatis akan menjaga kualitas pendidikan meningkat. Kalau akar persoalannya adalah pembelajaran yang belum efektif, apakah mengulang kelas merupakan jawaban yang terbaik ya, yang diwacanakan oleh Kementerian Didasmen tentunya. Jangan sampai masalah yang kompleks diselesaikan dengan cara yang terlihat tegas, tetapi belum tentu ya menyentuh sumber persoalan. Kita contohkan atau bayangkan saja seorang anak ya yang setiap harinya berangkat sekolah, mengerjakan tugas dan berusaha mengikuti pelajaran sesuai dengan prosedur, tetapi nilainya belum memenuhi standar. Apa ya langsung dicap malas ya? Bagaimana jika ia kesulitan seperti membaca atau speech delay dan tidak memiliki pendamping belajar di rumah atau harus berbagi waktu bersama dengan keluarga mereka. Keadilan pendidikan harus mampu juga membaca keadaan ya, bukan hanya membaca angka di raport. Dan juga lalu bagaimana ya guru dituntut mengajar, mendidik, menilai dan juga diguru dan ditiru dengan capaian belajar siswa mereka. Di 0541743505 atau di 0541736566 Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami juga 0811 55 94976. Namun sebelum ke pendengar, kita akan update ya report on the spot melalui reporter kami yang ada di lapangan. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Ya, kita akan update informasi reporter yang ada di lapangan terkait kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya, yang ada di Kota Tepian Samarinda ini ya. Kami baru-baru juga mobile ya, di langit-langit Kota Tepian ini asapnya makin pekat saja ya, membuat sebagian mungkin para pekerja yang juga hilir mudik ke kantor bahkan ke sekolah ini harus memakai ekstra masker ya, terlebih saya juga nih dan juga Aidil nih ke kantor. Ya, bersama dengan Sela Deva akan menginformasikan terkait kasus infeksi saluran pernafasan akut dan ISPA di Kota Samarinda meningkat pada awal Oktober 2026. Sela, selengkapnya informasinya di apa yang update kepada masyarakat atau di RI Samarinda saat ini?
2: Iya, terima kasih Rizky dan juga Aidil di studio, pendengar dan pemirsa Prosabar RI Samarinda dapat kami sampaikan dari laporan terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang baru saja kami dapatkan pada hari ini, yakni 9 Oktober 2026, bahwasanya memang betul ada peningkatan kasus ISPA pada awal Oktober 2026. Yang mana awal Oktober ini berdasarkan catatan Dinkes terhitung dari tanggal 1 sampai 8 Oktober. Nah, menurut data yang kami terima dari Dinkes Samarinda, untuk bulan Juli perbandingannya ini total keseluruhan kasus ada 8.610. Kemudian untuk Agustus ini ada 10.681 kasus. Kemudian untuk September ini ada 12.819 kasus. Dan untuk awal Oktober saja ini sudah menyentuh 3.092 kasus. Namun untuk data secara rincinya, secara awal bulannya nanti kita akan update kembali. Kami juga saat ini masih berupaya untuk mengonfirmasi serta lebih lanjut ke Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Namun yang bisa kami sampaikan adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini memastikan bahwasanya peningkatan tersebut masih terkendali, artinya masih kesiapan dari Kota Samarinda mitigasinya terhadap potensi kenaikan ISPA ini masih tergolong aman. Memang ini mengingat karena faktor dari paparan kabut asap ya dan pencemaran udara di Kota Samarinda ini memang beberapa waktu belakangan masih fluktuatif dari

0: data yang kami himpun dari Dinkes Kota Samarinda pada pagi ini saja pukul 8 waktu Indonesia Tengah, nilai indeks standar pencemaran, indeks standar pencemaran udara atau ISPU ini mencapai 101, yang mana ini tergolong kategori yang tidak sehat atau berwarna di oranye seperti itu, yang mana ini berpotensi untuk merugikan pada makhluk hidup tentunya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ini tidak hanya pada hari ini saja, namun hari sebelumnya juga pada pagi hari ini memang cenderung kabut asap di Kota Samarinda meningkat, namun ini juga berangsur biasanya turun mulai siang hari atau pada sore harinya. Nah, kami akan mengkonfirmasi juga apakah kabut asap yang terjadi belakangan ini di Kota Samarinda yang masih fluktuatif ini menjadi salah satu penyebab dari peningkatan kasus ISPA di Kota Samarinda pada bulan Oktober 2026 ini. Namun, kembali kami sampaikan bahwa Dinkes ini memastikan bahwa ketersediaan obat hingga peralatan di seluruh fasilitas kesehatan masih tergolong aman untuk mengantisipasi potensi kenaikan ISPA. Dan juga selain dari obat, antisipasi bahan medis habis pakai atau BMHP ini juga masih tergolong aman, karena sebelumnya dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi ini memastikan Satgas Pemerintah Kota ini juga ada anggaran untuk kesiapsiagaan terhadap bencana ISPA ini yang merupakan salah satu bencana dari musim kemarau ya, yang masih melanda Kota Samarinda dan juga seluruh Indonesia. Di samping ISPA juga merupakan kasus tahunan yang memang terjadi di Kota Samarinda. Dan selain dengan memastikan obat di seluruh faskes, Ismet Kusasi, Kepala Dinas Kota Samarinda ini juga memastikan bahwa mereka memiliki forum komunikasi antar 10 kabupaten kota yang di dalamnya ini juga include dari Kementerian Kesehatan, sehingga nanti apabila ada kekurangan obat atau sarana prasarana mengenai penanganan ISPA misalnya seperti oksigen, nanti masih bisa dikoordinasikan ya. Jadi dari Kota Samarinda ini meminta untuk sarana dan prasarana tersebut ke pemerintah pusat, dan nanti juga akan disuplai kembali, dipenuhi kembali di Kota Samarinda, mengingat juga Kota Samarinda di Kalimantan Timur khususnya ini salah satu provinsi yang terdampak dari paparan kabut asap selama masa musim kemarau, musim kering, dan terutama hujan ini belum ada turun lagi di Kota Samarinda. Dan terakhir update hujan ini pada 2 Oktober. Itu memang sesuai sebelumnya kami sempat wawancara juga dengan BMKG Kota Samarinda bahwa memang hujan diprediksi turun di seluruh Kota Samarinda di beberapa titik, maksud kami ini sampai dengan 2 Oktober. Dan kita harapkan semoga hujan ini turun kembali mengguyur Kota Samarinda hingga berangsur-angsur bisa menghilangkan kabut asap yang melanda di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan seperti misalnya Palaran dan sekitarnya. Demikian yang bisa kami laporkan, Rizky dan juga Aidil. Nanti kita akan update kembali, kita kembali ke studio.
1: Laporan terkini.
2: Ya, itulah laporan dari reporter RRI Samarinda bagaimana kasus infeksi saluran pernapasan akut ya atau ISPA di Kota Samarinda meningkat pada Oktober 2026. Itu juga yang dicatat dari Dinas Kesehatan sendiri. Ya, ini juga apa istilahnya, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini menjadi perhatian ya Kota Samarinda, terutama di tengah persoalan kabut asap, debu, dan juga kualitas udara yang memburuk ya. Kalau saya sih pertanyaan sederhana tapi penting ya, apa sih yang kita bisa anggap udara itu bersih ya, yang sebagian besar orang juga sesuatu yang otomatis, kita masyarakat harus kembali memakai masker untuk melindungi mereka dari polusi. Yang kita patut bertanya seberapa baik ya lingkungan tempat kita tinggal benar-benar melindungi kesehatan kita. Tadi juga disebutkan Sela juga bahwasanya data Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang menunjukkan Oktober ini mengalami peningkatan. Kalau di sisi lain dari Agustus 2026 rata-rata kasus ISPA akut mencapai 206,2 kasus per harinya atau meningkat 22,8% ya dibanding Juli. Masuk ke September dan Oktober ini Dinas Kesehatan Kota Samarinda kembali melaporkan peningkatan kasus ya, ada di antara 30%, namun ada disebutkan selatannya melandai. Ya, angka ini menjadi peringatan bahwa persoalan kesehatan masyarakat tidak dipandang sebelah mata. Kalau disebut-sebut angka sih, data ya perlu memang, namun Oktober ini menjadi, apalagi belum ada hujan lagi ya, semenjak pekan kemarin yang sempat hujan. Paparan asap juga masih menjadi perhatian, termasuk dari pagar relawan yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan, yang artinya kewaspadaan terhadap gangguan pernapasan tetap diperlukan. Ya, di sebentar paginya juga Anda bisa berkomentar dari wacana dari Kemendikbud tadi yang terkait apa? Wacanakan mengkaji untuk menghapus sistem kenaikan kelas otomatis per 2027 dan juga bagaimana kasus ISPA ya. Tanggapan Anda di 0541736 atau di 0541743455 atau di line WhatsApp kami 0811554976 ya. Ya, pendengar RRI juga kita sedang mengatakan bahwasanya seluruh kasus ISPA ya yang disebabkan oleh kabut asap, yang ISPA memiliki beragam penyebab, tetapi paparan asap, debu dan juga partikel polutan ya dapat memperburuk risiko gangguan pernapasan. Ya, karena itu kondisi udara, perkembangan kasus kesehatan perlu dipantau secara bersamaan, apalagi yang punya penyakit komorbid ya, seperti macam paru-paru ini menjadi sisaan juga tersendiri bagi para yang punya penyakit komorbid tentunya. Sekarang mari kita melihat persoalan ini dari sudut pandang masyarakat ya. Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami. Masyarakat yang harus bekerja di tengah asap, anak-anak yang harus sekolah di tengah asap, pedagang yang harus berjualan di tengah asap, dan juga pengemudi ojek online yang harus mencari nafkah di tengah asap. Ya, mereka tidak begitu saja menghentikan aktivitas ketika udara memburuk. Lalu siapa yang memastikan mereka tetap terlindungi? Ini ekstra perlu keras juga memakai masker, dan tentu kita memahami imbauan pemerintah tadi disebutkan Sela Deva di Ros tadi bahwasanya menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan jadi apa catatan mereka ya. Dan tentunya mendengar RRI, imbauan saja juga tidak cukup ya untuk masyarakat terkait informasi yang kualitas udara yang sudah diakses di website Dinas Kesehatan dan juga dari BMKG, tepat waktu dan jelas mengenai langkah yang harus dilakukan. Jangan sampai masyarakat baru menyadari bahayanya setelah batuk, sesak napas, atau baru melayat, baru didapatkan dapatkan fasilitas yang mumpuni. Di 0541743455 atau di 0541736566. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rp10.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Sabaran.
5: Yang gak sabar.

0: Masih di Halo NRI edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya bertugas Rizky Murtianata dan juga Bung Edil ya, dan juga Bung Denny Wahyudi. Semalam pagi hari ini tadi sudah kita bernostalgia Solois Segara ya, yang merupakan apa, Solois mengajak penikmat musik bernostalgia ke masa SMA ya. Jadi single terbarunya tersebut adalah Gali dan Rata, yang merupakan salah satu soundtrack film Cinta Gita Cinta dari SMA, menyusul single pendahulunya Gita Cinta per 2023 silam ya. Dan tentunya semalam pagi ini kita berkoordinasikan dengan Segara Solois tadi, bagaimana pemerintah ya mengatakan bagaimana menghapus sistem kenaikan kelas otomatis di tahun ajaran ini, bagaimana tanggapan Anda pendengar ya. Dan disinilah kita perlu bersikap kritis, jangan sampai kebijakan yang diniatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru berubah menjadi perlombaan mencari siapa yang pantas disalahkan. Ya, namun kita juga perlu bertanya, apakah dari kebijakannya sendiri sudah beriringan dengan fasilitas yang ada? Anda bisa berkomentar di 0541 743455 atau di 0541 736 5666. Ya, ini jadi ujian bagi ya, pelayanan publik juga ya di bidang pendidikan. Pemerintah tidak cukup hanya apa bahasanya menerbitkan aturan yang juga meminta sekolah melaksanakannya, namun masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme penilaian disusun dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya ya, dan juga bagaimana keberatan orang tua juga ditangani dan apa yang menjadi minat agar keputusan tidak merugikan semua pihak dari kebijakan dari kementerian tersebut ya. Dan tentunya bagaimana ini juga siapa yang harus mengawasi pelaksanaannya, dan bagaimana keberadaan orang juga ditangani, dan apa jaminan agar keputusan tidak merugikan masa depan anak tentunya. Sebab kalau seorang siswa dinyatakan tidak naik kelas, harus jelas alasannya, dan apakah karena kemampuan akademik belum tercapai atau kehadiran yang bermasalah, atau justru faktor lain ya yang mempengaruhi proses belajar mengajar mereka. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
2: Sasa, Elsa, kamu minggu besok free enggak? Pantai yuk.
3: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Hah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa. Kamu tahu gak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya
3: yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai
3: udah.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara, dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan

0: FM. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, kami ingin juga update terkait bagaimana perakiran cuaca di kabupaten kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur per Jumat 9 Oktober 2026 ini. Kota Samarinda pada pukul hari ini ya agak berkabut asap ya. Ini sudah diutarakan suhunya mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius ya. Dengan kelembapan hampir 58 hingga 94%. Di Kota Balikpapan juga sama halnya, berasap dan juga apa ada sedikit matahari dengan suhu 25,31 derajat Celcius. Dan juga di kawasan kawasan ini di pusat pemerintahan ya, di Kabupaten Banyumas Utara, di IKN tentunya sedikit berasap juga, ada apa matahari dan berasap yang kelembapan atau suhunya mencapai 25,31 derajat Celcius. Nantinya Anda juga bisa update bagaimana perkiraan cuaca dan wilayah kota di wilayah Provinsi Kaltim melalui website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samspingan Balikpapan ya. Ya, ini selalu update tiap harinya. Dan tentunya Anda masih bergabung tentunya di sambutan pagi hari ini. Komentar Anda dan juga solusi bersama di sambutan Halo RRI di sambutan pagi ini. Kalau di langit-langit kelabian saat ini juga luar biasa ya, kayak semacam sudah semacam sore ya, kalau kami lihat gini akan asap ya, 9:30 kayak sore hari ya, sampai pukul 17 nampaknya di langit-langit kota Samarinda saat ini. Ya, kita masih di topik yang sama tadi, kita bagaimana kementerian dari pemerintah tentunya Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah sedang mengkaji wacana menghapus sistem kenaikan kelas dan otomatis. Pro kontranya juga sangat luas, bagian orang tua dan guru serta organisasi yang kebijakan ini dinilai bagus namun tidak menggampangkan sekolah dalam hal punya daya saing tentunya. Dan pihak yang paling kritik yakni pengamat pendidikan yang mengingatkan bahwa pemerintah agar tidak langsung menghukum siswanya jika kegagalan berasal dari sistem pengajaran yang belum optimal serta risiko meningkatnya angka putus sekolah. Dari sisi psikologis tentunya juga yang dirasakan dari siswa-siswi tentu berefek ya dalam hal yang aspek krusial ini, karena syarat dan kompetensi teknis yang juga dikaji dan penguasaan literasi, numerasi, bahkan presentasi kehadiran juga dinilai ya dalam hal mekanisme peringatan dini atau remedialnya serta diberikan otoritas penuh guru untuk kenaikan kelas tetap diberikan kepada mereka. Kalau dari sisi psikologis anak juga perlu diantisipasi ya. Bahkan pakar-pakar pendidikan yang memperingatkan pemerintah mengenai risiko psikososial yang serius jika sistem tinggal kelas dikembalikan tanpa pengawasan ketat. Seperti halnya kehilangan motivasi atau stigma sosial mengulang kelas bersama dengan anak-anak yang usianya lebih muda berisiko memicu rasa malu ya. Bahkan ada disebut krisis kepercayaan diri hingga trauma psikologis bagi anak. Bahkan risiko putus sekolah atau drop out. Bahkan kami catat dari UNESCO sendiri, dari berbagai data pendidikan menunjukkan bahwa anak yang tinggal kelas, terutama dari kelompok sosioekonomi rendah, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memilih berhenti sekolah. Ini jadi buah simulakama juga bagaimana penerapan yang digaungkan dari Kemendikbudasmen tentunya. Serta penguatan peran pembimbingan atau BK atau bimbingan konseling mengantisipasi dampak negatif ini. Ya, Menteri Dikdasmen Pak Abdul Muti bahwasanya merencanakan penguatan peran guru BK dalam hal pelatihan, konseling bagi seluruh guru agar pendampingan terhadap siswa dilakukan secara lebih humanis ya. Dan dari yang disebutkan di atas tadi seperti penguasaan literasi, numerasi, presentasi kehadiran dan mekanisme peringatan dini juga remedial juga arahkan ke otoritas penuh guru ya tentunya dalam hal kenaikan kelas atau tetap tersebut di 0541736566 atau di 0541745. Dan Anda juga bisa WhatsApp Ria ya, bisa di sempat pagi ini 0811554976 tentunya. Sebab jika seorang siswa nyatakan tidak naik kelas, harusnya harus ada risiko yang juga tidak boleh diabaikan lah bagi para guru dan juga apa wali murid tentunya. Kalau tujuannya akhirnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, harusnya ada ukuran keberhasilan di sana yang harus jelas, bukan sekadar berapa banyak siswa yang tidak naik kelas, dan juga melainkan apa yang mereka, apakah mereka mampu membaca, menghitung, bernalar ya memahami pelajaran yang benar-benar meningkat. Jangan sampai angka kata menghitung bernalar ya memahami pelajaran yang benar-benar meningkat. Jangan sampai angka ketidaknaikan kelas naik, tetapi kemampuan belajar siswa tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Itu namanya juga mengubah angka, tidak mengubah angka ya, bukan menyelesaikan masalah tentunya. Kita juga perlu memastikan bahwa sekolah atau satuan pendidikan tidak terdorong mengejar nilai semata. Ya, pendidikan baik itu menghasilkan siswa yang pandai secara tidak pandai hanya menjawab soal saja, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, menghadapi persoalan kehidupan, dan juga memiliki adab dan akhlak. Nah, itu yang penting ya dari hal kita bersekolah di apa satuan pendidikan tentunya. Di 0541736566 atau di 0541743495 ada yang sudah tergabung ya bersama RRI ya, pendengar setia kami, ada Bung Hanya dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar?
2: Selamat pagi Bang Rizky ya. Kabar baik-baik aja
1: ya.
2: Kabut semakin pekat ini.
1: Itu
2: saya bingung juga gimana dinas ketuhanan ini. Itu dinas ketuhanan ini kok tidak ada ketuhanan kah?
1: Kehutanan.
2: Kalau lakunya kan bodoh perongo. Itu asap ini kok tidak ada kurang-kurang kan? Malah tambah parah.
1: Yeah.
2: Itu ya kita berharap kalau bisa

0: apa alat pemadam itu seperti helikopter itu kalau bisa stay di Kabupaten Kutai Barat. Apa alat pemadam itu seperti helikopter itu kalau bisa stay di Kabupaten Kutai Barat. Karena permasalahannya banyak daerah yang tidak bisa dimasuki. Nah, kondisi air juga tidak ada. Itu jadi itu permasalahannya. Hari-hari ini aduh ada yang di Melak Sedang, ada yang di sini juga iya. Bang Rizky. Nah, inilah. Jadi tadi masalah pendidikan ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi adik saya guru.
1: Iya.
0: Itu jadi mengajar pas kemarin ketemu di rumah sakit. Jadi banyak anak-anak ini tidak bisa membaca, Bang Rizky. Nah, sudah mau kenaikan kelas tidak bisa membaca. Nah, padahal ya itu bilang saya punya adik kita ini kalau kita mau guru sebagai guru mau masa bodoh ya bisa. Nah, bisa membaca. Itu alhamdulillah dia tidak bisa membaca. Ya gaji kita juga tetap begini-begini tapi tidak. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai guru. Ya harus menyampaikan kepada orang tua baik buruknya itu. Nah, harus diajari lah apa namanya anaknya atau dikasih les. Itu ada juga guru-guru apa orang tua itu ya berterima kasih. Ada juga yang marah-marah, Bang Rizky. Itu beruntung kalau guru itu mau kasih tahu itu daripada dia tidak kasih tahu. Itu jadi itulah apa namanya dunia pendidikan. Nah, biasa berharap sekolah anak-anak Kaltim sekolah. Lihat itu Gibran itu wakil presiden dikuntut. Nah, ya itu salah satu contohnya, Bang Rizky. Itu anak apa mantan wali kota tidak mungkin dia tidak sekolah. Itulah contohnya republik ini kan. Karena kalau kita tidak sekolah ya kita mau jadi pejabat kita bisa seperti itu nanti. Itu nasib yang dialami oleh Gibran bisa dialami oleh kita juga. Itu Bang Rizky. Nah, jadi harapan kita ya sekolah lah. Itu jangan sampai tidak sekolah. Ya jadi pejabat yang tidak itu kan nasib aja itu nanti ya. Itu Bang Rizky. Saya juga sedih ini Bang Rizky. Melihat kondisi di daerah kita ini. Nah, di daerah kita ini BBM ini. Nah, saya bingung Bang Rizky kok BBM ini antriannya panjang sekali. Panjang sekali Bang Rizky. Nah, itu harga apa BBM ini di tingkat eceran mahal. Itu terus katanya kalau apa kosong itu kuota kita terbatas. Bagaimana tidak terbatas? Itu truk-truk yang dari luar daerah itu yang dari plat-plat dari segala Sulawesi, dari segala Sumatera, dari segala Jawa sama ikut nangkring juga di sini. Ya akhirnya enggak cukup lah. Sama seperti Bang Rizky. Datanglah orang apa teman-teman tinggal di tempat rumah Rizky. Akhirnya jatah makannya jadi
1: berkurang.
0: Jadi tekor. Nah, begitu juga apa namanya yang dialami oleh kita ini masalah kuota BBM. Nah, ini juga kita harus bisa memperhatikanlah pemerintah itu. Nah, terus kemarin ada musibah kecelakaan bis Damri. Kecelakaan ini memang tidak ada yang mau nama celaka Bang Rizky. Tidak mau. Jangankan anu ini kalau ada tai sapi saja di tengah jalan itu dihindari. Itu tidak mungkin orang mau nabrak. Tapi namanya mau kecelakaan itu ya begitulah. Nah, cuman ya penyebab kecelakaan itu macam-macam. Nah, nanti kami berharap nanti saya kirim videonya ke anak RRI. Kami minta supaya dari balai jalan itu membersihkan sisi kiri atau kanan itu di pinggir jalan itu supaya jarak pandang itu tidak terganggu, jarak pandang bisa luas. Bang Rizky, jalan itu sudah bagus, cor beton. Nah, cuman kami di Kabupaten Kutai Barat ini aneh, Bang Rizky. Aneh, aturan itu bukan pakai apa namanya aturan Republik Indonesia. Kami ini kalau truk-truk naik tanjakan bukit itu di bukit Soruk itu dia ambil kanan Bang Rizky. Ambil kanan dia, ambil tengah-tengah. Ya akhirnya ya begitulah jadinya. Nah, itulah apa namanya kami berharap kepada balai jalan.

0: jalan, tolong itu dibersihkan lebar-lebar, supaya jarak pandangnya itu bisa bisa luas itu. Dan juga jalan itu kalau bisa diperbaiki, diperbaiki jalan itu. Jangan kalau di Pulau Jawa sama sudah ada apa jalan dibangun segala jalan tol, dibangun segala kereta api cepat, dibangun sudah ada utang kereta api cepat. Kita yang tidak pernah menikmati juga harus menanggung utang, beban utang itu. Kami juga warga negara Republik Indonesia butuh juga apa namanya infrastruktur. Bayangkan kalau jalan itu bagus seperti di Pulau Jawa, perkembangan ekonomi kan bisa hidup, bisa jalan. Tapi kalau tidak ada infrastrukturnya kaca, yang hancur-hancuran begini, nah siapa yang mau berinvestasi? Itu ya kita berharap juga provinsi, saya lihat kemarin kan ada jalan yang ke Asa itu, ini jalan wah begini-begini, wah saya bingung juga, jalan itu kan sudah aspal, bagus saja jalan itu, tapi dicor lagi. Nah sementara banyak jalan-jalan yang memang perlu diperbaiki lah, itu perlu diperbaiki. Kalau jalan bagus ngapain diperbaiki, dicor lagi bang Rizky ya? Itu, nah itulah harapan kami kepada balai jalan, bagaimana itu. Nah terus saya juga berharap RRI bisa berdialog dengan BMKG. BMKG ini bingung juga saya, bilangnya apa namanya kemarau ini bisa sampai 2027. Nah ada yang tidak, katanya tidak begitu. Nah kami berharap ya bisalah berdialog supaya orang-orang yang punya kompetensi itu bisa menjelaskan kepada masyarakat, sehingga di tengah berita-berita hoax ini masyarakat ini bisa tenang lah, Bang Rizky. Itu ini kena flu ini. Itu belum ada yang masuk ya?
1: Belum ada, kosong.
0: Wah, kenapa kok bisa begitu? Nah masuklah kita ini meramaikanlah di RRI ini. Itu meramaikan, ayo Pak Suwandi, Pak Arianto, Pak Ridwan, masuk Pak Ridwan. Kita ramaikan lah itu, kita ramaikan apa namanya RRI ini. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan,
1: dan semoga Bung Hanya selalu sehat lalu dan juga keluarga ya. Luar biasa sekali tadi harapannya, ada helikopter yang juga diterjunkan untuk sampai untuk menjangkau daerah yang sulit dijangkau di daerah Karluta di kawasan Kalimantan Timur, atau juga terkhusus di Kabupaten Kutai Barat ya. Banyak siswa-siswi juga yang menempuh pendidikan dasar dan juga menengah belum pandai membaca di Kalteng dan juga di Kutai Barat. Harapannya para anak-anak muda ini selalu bersemangat mengejar pendidikan ya. Di sisi lain juga Bung Hanya mengkritisi dari bahan bakar minyak bersubsidi yang antrian panjang ya, bahkan eceran yang sangat mahal di Kutai Barat sana, dan juga efek banyaknya juga kendaraan luar daerah yang ikut antri di daerah Kaltim. Harapannya ya dari Balai Jalan Nasional dapat segera mengatasi, membersihkan jalan agar tidak ada lagi rusak di kawasan jalan nasional di Kutai Barat ya, beririsan langsung dengan Kutai Barat. Dan harapannya juga agar semua satu perpadu ya, dari hal FKP juga ikut serta dalam hal berdialog di RRI, dan juga harapannya BMKG juga berdialog di RRI. Namun ini untuk peringatan dini cuaca dari 9 hingga 10 Oktober nampaknya tidak ada ya dari BMKG sendiri untuk rincian berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat petir angin kencang saat, tidak ada ya dari tanggal 9 hingga 11 Oktober. Ya, saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan Halo RRI kesempatan pagi hari ini. 97

0: Elsa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Terus amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang, tahu? Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
5: Udah dong.
6: Ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Itu sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Gak bakal ada polisi, tenang aja.
4: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
6: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama, nggak blow-nya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
7: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
8: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
9: Iya, Bu.
10: Ah, ngerjain tugasnya tetap siang aja ah. Masih lama juga.
11: A few inches later.
10: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
11: A few moments later.
10: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
11: One eternity later.
10: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
11: A few inches later.
10: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
11: Eventually.
10: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
12: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
13: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
14: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
15: Apaan sih? Belum.
16: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
14: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu.

0: Ya, di ujung pembahasan kita tidak terasa pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, demikian pembahasan kita hari ini ya, apapun keputusan yang nantinya diambil oleh pemerintah. Semoga kebijakan pendidikan selalu berpihak ya pada kepentingan terbaik untuk anak dan juga para satuan pendidikan tentunya. Dilaksanakan secara adil dan juga disertai dukungan yang memadai bagi siswa, guru, sekolah, serta keluarga. Ya, terus ikuti informasi dan perkembangan terbaru hanya di Radio Republik Indonesia Samarinda. Saya pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizky Multanata, Bung Aidil, dan juga Bung Deni Wahyudi. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan sampai menyorakan pendidikan yang lebih baik tentunya. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya pada kesempatan yang berbeda.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, berdengar setia Pro 1 Sendawar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para pendengar setia Pro 1 Sendawar atau dimanapun Anda berada. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya Ibnu Mahfuzi ya, yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah kita dengarkan tadi ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Halo RRI Relay Pro 1 Samarinda, Anda kembali mendengarkan di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar ya, di program acara Inforama. Baik pendengar, untuk informasi pertama ada rangkaian MotoGP Indonesia 2026 akan dimulai. Rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, MotoGP bersiap menjalani sesi latihan bebas pertama di sirkuit internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Berdasarkan pengamatan di lokasi ya pendengar, aktivitas di pedok menjadi bagian dari persiapan masing-masing tim dan pembalap sebelum memulai rangkaian sesi. Berdasarkan jadwal juga dalam laman MotoGP ya, sesi FP1 dibuka oleh kelas Moto3 pada pukul 9 hingga 9.35 waktu Indonesia Tengah. Pembalap dan tim memanfaatkan waktu persiapan untuk memastikan kesiapan motor sebelum turun ke lintasan.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 26 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Terima kasih John Herman saat supporter naik kelas. Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup Perdana setelah menaklukkan Thailand melalui adu penalti 4-2 di Gelora Bung Karno 5 Oktober. Sungguh penantian panjang setelah 35 tahun sejak sepak bola senior SEA Games 1991 meraih emas. Hasil juara telah mengubah kegelisahan panjang menjadi kegembiraan nasional. Masif trending topik lah. Indonesia perlu berterima kasih

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, masih mengenai Hari Pos Sedunia yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran layanan pos dalam kehidupan sehari-hari. Perannya tidak hanya menghubungkan seseorang dengan orang lain, tetapi juga mendukung aktivitas bisnis dan pembangunan sosial ekonomi. Layanan pos menjadi salah satu jaringan yang dapat menjangkau wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Karena itu, keberadaan jaringan tersebut dinilai penting untuk membantu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Peringatan ini juga menunjukkan bahwa layanan pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan pola komunikasi, dan meningkatnya perdagangan elektronik membuat sektor pos tidak lagi hanya mengandalkan pengiriman surat, tetapi juga berkembang pada layanan paket, logistik, dan layanan keuangan.

berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Untuk 2026, Hari Pos Sedunia mengangkat tema Satu Jaringan Pos Kemungkinan Tanpa Batas. Tema tersebut menyoroti kekuatan jaringan pos global dalam membuka

1. Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Persoalan tapal batas wilayah

0: sepanjang 372,68 km antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri setelah mediasi yang difasilitasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menghasilkan kesepakatan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menjelaskan penyelesaian diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap garis batas wilayah yang dapat diterapkan secara jelas di lapangan. Pemkab Kutai Timur menerima opsi penggunaan peta dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang RT/RW Provinsi Kaltim 2023-2042. Sedangkan Pemkab Berau masih memerlukan sinkronisasi data administratif dan historis wilayah. Persoalan ini mencakup 6 kecamatan di Berau dan 4 kecamatan di Kutai Timur, serta berpotensi mempengaruhi pelayanan publik, penataan batas desa, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan kawasan hutan. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kom 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara

0: sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadirkan kepada Anda program Kita Indonesia untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia adalah negara yang mencerminkan keberagaman. Di Indonesia terdapat bermacam-macam suku, ras, agama, budaya, dan adat dari Sabang sampai Merauke. Tiap daerah atau provinsi memiliki lagu daerah dan tarian tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman di Indonesia sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dari minimnya konflik karena perbedaan agama atau ras yang terjadi. Kerukunan dalam keberagaman di Indonesia harus dijaga supaya tetap tercipta kehidupan yang damai dan rukun. Maka dari itu, dalam sajian Kita Indonesia kali ini, akan kami bahas lebih lanjut lagi tentang keberagaman di Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. And outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih ya Mas, hadiahnya.
2: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Eh, kenapa itu? Sebentar ya.
3: Loh Mas, Mas kemana?
2: Kenapa Mbak?
3: Enggak apa-apa Mas.
2: Sini Mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya Mbak.
3: Iya Mas, terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Kasihan sih Mbak itu.
4: Kasihan atau kasihan?
2: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
4: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
2: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
4: Ya biar aja, ngapain Mas repot-repot bantuin?
2: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
4: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
2: Astaga, kamu ini.
4: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
5: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita,

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tiap negara mempunyai keberagamannya sendiri. Di Indonesia, keberagaman ada dua jenis, yaitu keberagaman wilayah dan lingkungan, serta keberagaman suku bangsa dan budaya. Keberagaman wilayah dan lingkungan merupakan keberagaman dari berbagai perspektif wilayah, sedangkan keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan keberagaman yang dilihat dari perspektif kelompok dan budaya yang dimiliki. Disadur dari modul keberagaman di sekitarku terbitan Kemendikbud, penting untuk dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain. Manusia menciptakan suatu perkumpulan yang bermacam-macam. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Keberagaman adalah realitas yang harus dihadapi dan secara alami terjadi. Keberagaman Indonesia, maksud kami individu sosial adalah dampak dari kedudukan manusia, baik itu sebagai individu atau makhluk sosial. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Akan kami hadirkan setelah ini hanya di RRI Pro 1 Samarinda.

Pancasila, dasar negara kita, adalah pilar utama yang menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak dini, anak-anak Indonesia diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: tindak menjaga keadilan.
1: Anak-anak adalah penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di hati mereka, kita menciptakan generasi yang cinta damai, adil, dan penuh tanggung jawab. Mari bersama bergandengan tangan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada anak-anak kita. Jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah dan tindakan mereka.
2: Pancasila di hati kita untuk Indonesia yang lebih baik.
1: Pancasila di hati anak Indonesia, membawa semangat persatuan dan kesatuan untuk masa depan yang gemilang. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila di hati anak Indonesia, untuk Indonesia yang maju dan sejahtera.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.

Masih bersama Anda dalam sajian Kita Indonesia. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, wilayah Indonesia yang strategis. Indonesia memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menciptakan keberagaman antar daerah. Setiap daerah memiliki bahasa, budaya, dan adat yang berbeda-beda. Yang kedua, di Indonesia adalah negara kepulauan. Di samping daerah kepulauan, Indonesia juga memiliki bentang alam yang bermacam-macam, seperti ratusan gunung berapi, pantai, pegunungan, dan padang rumput yang luas. Keadaan alam yang berbeda ini menyebabkan keberagaman kebiasaan penduduk yang tinggal. Dan yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Walaupun sebagian besar daerah di Indonesia beriklim tropis, namun ada perbedaan. Contohnya, daerah sebelah barat di Indonesia mempunyai musim hujan yang teratur, sedangkan daerah bagian timur memiliki musim kemarau yang lebih panjang. Perbedaan ini menciptakan keberagaman mata pencarian, budaya, dan fisik penduduknya.

0: Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran radio, drama radio, dan lagu-lagu

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam yang menjadikan negara ini kaya akan kebudayaan, kesenian, dan adat. Oleh karena itu, keanekaragaman budaya harus dihargai. Dan pendengar, itulah wawasan mengenai keberagaman di Indonesia yang telah kita bahas dalam sajian Kita Indonesia edisi hari ini. Sampai jumpa dalam sajian Kita Indonesia selanjutnya. Nantikan tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga bersama RRI Pro 1 Jakarta.

Super Jambe Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember.

dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi

0: Ardiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris.

0: Bursa City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City. Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
1: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru

0: together. We have to stay with each other.
1: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
0: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
1: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Primer 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo.

Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova.

0: pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini
2: final, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
3: I would say it's both way.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin sampai di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya.
1: Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng
0: Jinwen.
4: Pendengar, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Baitul Rahim Lampung Mangkurat Samarinda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan salat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitar.

معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

مبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه حتى يأتيكم اليقين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya yaitu menjunjung tinggi dan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangannya karena kita yakin bahwa hanya dengan iman dan takwalah kita akan memperoleh keselamatan hidup dari dunia sampai akhirat kelak juga dengan iman dan takwa dan memperbanyak amal-amal soleh kita akan dapat merasakan kebahagiaan lahir dan batin sidang Jumat rahimakumullah banyak janji Allah yang merupakan penghibur bagi orang-orang yang bertakwa di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap adanya kesempitan dan Allah akan memberikan solusi bagi setiap adanya permasalahan dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga-duga kepada orang yang bertakwa kepadanya oleh karena itu sekali lagi wahai para jamaah mari kita betul-betul meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, seandainya penduduk satu kampung benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, seandainya penduduk suatu negara benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan baik yang turun dari langit maupun keberkahan yang keluar dari dalam bumi. Walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Namun karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka menyimpang daripada ajaran agama kami, maka akan diturunkan bencana, bala, musibah, bahkan azab kepada mereka dikarenakan mereka ajaran agama kami. Sedang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, maka mari kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita kerjakan segala perintahnya, salat 5 waktu. Mari kita dirikan, kita kerjakan dengan baik dan usahakan bisa berjamaah. Puasa Ramadan, ayo kita kerjakan ketika tiba waktunya nanti. Yang punya harta, mari keluarkan zakatnya, berikan infaknya dan sedekahnya. Kemudian yang mampu untuk berhaji, ayo tunaikan ibadah haji sebagai penyempurna daripada rukun Islam yang 5. Serta kita jauhi larangan-larangan Allah. Jangan kita berbuat zina. Jangan kita minuman keras atau bermabuk-mabukan. Jangan kita bermusuh-musuhan. Jangan durhaka kepada orang tua. Istri jangan durhaka kepada suami. Suami jangan menyia-nyiakan anak dan keluarga. Amar ma'ruf
mari kita laksanakan. Nahi anil mungkar, mari kita kerjakan. Dengan demikian, kita insya Allah

chorar de não sei o que, não tem dinheiro, na jarica, não sei.

Lunch.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut

101 RRI Samarinda, Timnas Indonesia segera hadir dalam film dokumenter berjudul The Longest Wait setelah meraih gelar FIFA Asian Cup 2026. Di mana pendengar film tersebut merekam perjalanan skuad Garuda mengejar impian tampil pada panggung Piala Dunia melalui kisah perjuangan panjang bersama. Beach House Pictures bersama Fremantle telah merilis trailer perdana The Longest Wait yang memperlihatkan perjalanan Timnas Indonesia secara dekat, dan trailer tersebut menampilkan sejumlah momen menegangkan yang sebelumnya tidak banyak terlihat selama perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia. Film dokumenter ini pendengar dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 28 Oktober 2026 mendatang nanti. Dan jadwal tersebut bertepatan dengan suasana perayaan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 yang masih dirasakan para supporter Timnas Indonesia. The Longest Wait pendengar akan mengajak penonton melihat perjuangan pemain dan staf Timnas selama menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita film mencakup suasana ruang ganti, hubungan antar pemain, kerja tim pelatih, keluarga, pengorbanan, serta kehidupan luar lapangan mereka. Nantikan pendengar, film ini akan tayang nanti ya pada tanggal 28 Oktober 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: wabarakatuh. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah. Delineasi IKN dengan jarak titik kebakaran terdekat sekitar 30 hingga 40 km dari kawasan inti pusat pemerintahan. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Dani Sumadilaga di Nusantara menjelaskan, penanganan dilakukan melalui pemadaman darat dan udara bersama TNI, Polri, serta pihak terkait untuk mencegah api meluas. Dari area terdampak seluas 458 hektar, tidak seluruhnya merupakan lahan yang terbakar. Saat ini kawasan Bukit Tengkorak dan Wonotirto masih menjadi perhatian utama meski telah dilakukan pendinginan dan pemantauan. OIKN juga meningkatkan patroli untuk mengantisipasi munculnya titik api baru termasuk di sekitar tol Balikpapan Samarinda kilometer 31, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca kering. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Samarinda berbagi wawasan untuk Anda pendengar dalam sajian Samarinda siang, tentunya dengan informasi terkini dari seluruh Indonesia maupun di daerah Kalimantan Timur. Informasi pertama untuk Anda pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan lebih dari 250 frekuensi radio di Nusa Tenggara Barat, NTB. Hal ini untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026 di sirkuit internasional

0: Tuh lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
3: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
4: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
5: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
4: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
5: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
6: Mari kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, Ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
2: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
0: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiapkan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Jumat 8 Oktober 2026.
2: Memang Balikpapan masih sangat membutuhkan suplai air bersih. Hari ini tersedia 1.500 liter per detik, di mana kebutuhannya kurang lebih 2.500 liter per detik.
3: Kurang lebih 608,18 hektar itu tersebar sekota Samarinda, mulai dari wilayah Kecamatan Sambutan, Kecamatan Palaran, kemudian ada di Pemake, ya, Kecamatan Samarinda Utara, dan beberapa wilayah lainnya.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat siang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung proyek sumur bor di Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Kunjungan ini dilakukan di tengah defisit pasokan air yang kian menghadang warga Kota Minyak di masa kemarau. Kita simak laporan selengkapnya bersama Apriani Guntur.
4: Defisit air bersih di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam kunjungannya di Kota Balikpapan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengecek langsung sumur bor di kawasan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Saat ini ketersediaan air bersih di Balikpapan baru mencapai 1.500 liter per detik, padahal kebutuhan real warga menyentuh 2.500 liter per detik. Artinya terdapat defisit sebanyak 1.000 liter per detik. Pemerintah menegaskan akan terus mendorong progres penambahan suplai air secara bertahap, salah satunya melalui sumur bor komunal berkapasitas 10 liter per detik, serta opsi jangka panjang melalui aliran bendungan atau inta ke Sepaku Semoy. Hal ini dijelaskan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono selepas meninjau proyek sumur bor di Tritip.
2: Memang Balikpapan masih sangat membutuhkan suplai air bersih. Hari ini tersedia 1.500 liter per detik, di mana kebutuhannya kurang lebih 2.500 liter per detik. Nah, pembangunan sumur bor seperti yang ada di desa ini atau di kelurahan ini, termasuk tadi saya mendengar langsung masyarakat yang pertama mengapresiasi menerima manfaat dari sumur bor 10 liter per detik, tapi tentu masih banyak hal yang perlu kita kerjakan karena harus tercukupi, tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di masa kemarau, El Nino, berkepanjangan.
4: Krisis air ini kian dirasakan oleh warga Kota Balikpapan, khususnya yang tinggal di area perbukitan atau daratan tinggi. Kontur tanah yang berbukit membuat distribusi air PDAM tidak merata dan menunggu hingga larut malam demi mendapatkan air bersih. Akibatnya warga di dataran tinggi harus bersiasat agar air bisa mengalir 24 jam. Warga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan maksimal. Harapan ini disampaikan oleh Ketua RT 27 Kelurahan Tritip, Eko Prayitno.
5: Sampaikan kepada Pak Menteri juga bagaimana pelayanan PDAM-nya lebih maksimal. Cuman karena memang kita tahu pada saat ini ada kemarau panjang dan El Nino, debit air yang ada baik dari Waduk Tritip maupun Sungai Ambalat berkurang, sehingga memang ada semacam giliran, walaupun sebenarnya tidak ada penjadwalan resmi dari PDAM ya. Semoga layanan PDAM-nya lebih bisa maksimal sehingga kebutuhan air minum ini bisa terlayani selama 24 jam, Pak.
4: Kini warga hanya bisa berharap kajian teknis dan anggaran untuk pipa transmisi dari Sepaku Semoy segera rampung agar hak atas air bersih bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Samarinda mencapai 608,18 hektar hingga awal Oktober. BPBD masih memprioritaskan pemadaman di Pulau Atas dan pemantauan titik api yang mendekati pemukiman. Berikut laporan disampaikan Niswar Kula.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Samarinda masih terjadi di sejumlah wilayah. Hingga Minggu 4 Oktober 2026, total luas lahan terbakar tercatat mencapai 608,18 hektar. Wilayah terdampak antara lain Sambutan, Palaran, dan Lempake di Kecamatan Samarinda Utara. Pulau Atas di Kecamatan Sambutan menjadi salah satu wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi. Dalam 3 hari terakhir saat data tersebut disampaikan, sekitar 19 hektar lahan kembali terbakar setelah sebelumnya kebakaran melanda lahan seluas sekitar 34 hektar, sehingga total luas kebakaran di kawasan tersebut mencapai kurang lebih 53 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, belukar kering membuat api mudah menjalar, terlebih di lokasi yang memiliki lapisan gambut dan batu bara di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas karena sejumlah titik kebakaran berada jauh dari akses kendaraan.
3: Kurang lebih 608,18 hektar itu tersebar di kota Samarinda, mulai dari wilayah Kecamatan Sambutan, Kecamatan Palaran, kemudian ada di Lempake, ya, Kecamatan Samarinda Utara, dan beberapa wilayah lainnya. Lalu saya sebuah komunikasi dengan koordinator waterbombing, itu menurut keputusan dan penilaian dari BNPB itu ada yang lebih parah kondisi kebakaran selain di Kalimantan Timur, yaitu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Lalu atas pertimbangan BNPB untuk Eli digeser ke sana dulu, tapi tetap saya berkomunikasi dan saya lampirkan beberapa visual titik-titik kebakaran di Kota Samarinda, terutama yang tidak dijangkau dengan tim darat, itu tetap sampaikan kepada koordinator untuk waterbombingnya. Ya, mudah-mudahan dengan saya kirimkan data tersebut, nanti Eli itu juga bisa bergeser ke wilayah Samarinda, Kaltim lah ya, dan landingnya di APT Pranoto.
6: Kebakaran juga terjadi di kawasan Pelita 8, sekitar Jalan Sultan Sulaiman, dengan perkiraan luas lahan terbakar sekitar 10 hektar. Asap dari kebakaran tersebut sempat mengganggu lalu lintas. BPBD memprioritaskan pemantauan titik api yang beresiko mendekati permukiman, serta masih menunggu proses administrasi terkait kelanjutan status tanggap darurat karhutla di Kota Samarinda. Masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan. Pemantauan serta pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan meminimalkan resiko terhadap permukiman warga. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Pasca kebakaran yang menghanguskan sekitar 75 bangunan di kawasan Danau Aji, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Dinas Sosial bersama BPBD Kukar mendirikan 2 unit dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga terdampak. Hingga hari ketiga, persediaan logistik masih tercukupi, termasuk berkat bantuan bahan pangan dari masyarakat. Berikut laporan Yopanda.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat masih mengoperasikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga terdampak kebakaran di kawasan Danau Aji RT 33 Jalan AM Alimudin Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong. Kebakaran yang terjadi di kawasan itu menghanguskan sekitar 75 bangunan yang terdiri atas rumah warga dan fasilitas pendidikan. Pasca kejadian, dapur umum disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga terdampak yang berada di lokasi pengungsian. Koordinator Dapur Umum Dinas Sosial Kukar Ahmad Rifani mengatakan, pihaknya bersama BPBD telah menurunkan 2 unit dapur umum untuk mendukung penanganan warga pasca kebakaran.
8: Bisa kita laporkan, alhamdulillah, untuk dapur umum kita ada dari Dinas Sosial dan juga dari BPBD, 2 unit yang kita turunkan pasca kebakaran. Alhamdulillah untuk logistik, selain dari kita Dinas Sosial dan BPBD, kita juga ada dari sumbangan masyarakat berupa bahan-bahan makanan yang segar seperti sayur-sayuran dan juga telur, juga beras juga ada. Dan alhamdulillah sampai hari ketiga untuk logistik dapur umum kita masih tercukupi. Dan untuk kita sendiri dapur umum ini hari ketiga, nanti kita evaluasi lagi apakah masih memungkinkan untuk diperpanjang atau tidak, seperti itu yang bisa kami laporkan.
7: Ahmad menyebut, keberlanjutan operasional dapur umum akan dievaluasi pada hari ketiga. Evaluasi dilakukan untuk melihat kondisi kebutuhan warga sekaligus memastikan apakah pelayanan dapur umum masih diperlukan atau dapat dihentikan. Dari kawasan Jalan AM Alimudin, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan musim hujan 2026-2027 di Kalimantan Timur berlangsung relatif pendek dengan sifat hujan normal. Pemerintah daerah diminta mengantisipasi potensi kekurangan air pada 2027. Kita simak laporan selengkapnya bersama Deni Kartika Sari.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk mengantisipasi potensi kekurangan air pada 2027 menyusul perakiraan musim hujan 2026 hingga 2027 yang berdurasi relatif pendek. Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Joko Sumardiono dalam konferensi pers prediksi musim hujan Provinsi Kalimantan Timur 2026-2027 yang diikuti oleh seluruh stakeholder dan media melalui daring. Menurutnya, perakiraan musim hujan dengan durasi pendek dan sifat hujan normal perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ketersediaan air, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat memasuki periode yang lebih kering. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengelolaan sumber daya air secara terencana, termasuk menjaga ketersediaan cadangan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, serta sektor lainnya.
10: Dengan indikator ini,

0: 2027.
1: Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memetakan wilayah rawan kekeringan sekaligus menyiapkan langkah mitigasi sejak dini agar potensi dampak kekurangan air dapat diminimalkan. BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tidak menunggu hingga terjadi kekurangan air untuk melakukan penghematan. Dengan perencanaan yang tepat, ketersediaan air diharapkan tetap terjaga meskipun wilayah Kalimantan Timur menghadapi potensi periode kering pada 2027. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur melalui program Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Bank Dunia telah mencapai 7.000 hektar hingga 2026. Berikut kita simak laporan Sela Depa.
3: Program Kementerian Kehutanan Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR telah menanam sekitar 7.000 hektar mangrove di Kalimantan Timur hingga Oktober 2026 dengan capaian penanaman tahun ini sekitar 2.000 hektar. Provincial Project Implementing Unit atau PPIU Manager M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz menjelaskan, penanaman mangrove dilakukan secara bertahap sejak 2 tahun lalu. Pada 2024, luas penanaman mencapai 4.000 hektar, kemudian bertambah sekitar 499 hektar pada 2025.
4: 2024 kan 4.445, terus kemudian tahun 2025 499 kecil yang kami tanam jadi sekitar 5.000-an nih. Sekarang ini kami sudah menanam sekitar 2.700 saya kira sekarang. 2.760-an hektar yang sudah kami tanam di tahun ini. Jadi ya, jadi totalnya berarti semuanya sekitar 7.500 sudah yang kami tanam dari 2024 sampai sekarang.
3: Asman mengatakan, di Kaltim pihaknya menargetkan penanaman sekitar 11 hingga 12.000 hektar mangrove. Namun, ia mengakui terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, terutama di penghujung tahun. Menurutnya, gelombang atau ombak di pesisir cenderung tinggi mendekati akhir tahun, sehingga menyulitkan penanaman mangrove. Meski begitu, Asman mengaku optimis bisa mencapai target 12.000 hektar mangrove apabila kegiatan penanaman dilanjutkan pada awal 2027. Adapun wilayah kerja M4CR Kalimantan Timur mencakup kawasan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan Berau. RRI Samarinda, Sela Diva melaporkan.
2: Terobosan dalam proses belajar mengajar dinilai penting untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menyerap materi pelajaran. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendorong tenaga pendidik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif agar seluruh siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, mendorong para guru untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi serta menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Penguasaan teknologi dan kreativitas guru dinilai dapat membantu menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama bagi mereka yang masih mengalami keterlambatan dalam memahami materi pelajaran. Melalui penerapan metode pembelajaran yang inovatif, guru diharapkan mampu mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan memberikan pendampingan yang tepat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan kemampuan siswa secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Beralih ke informasi selanjutnya. Wacana penghentian kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027 mendapat perhatian masyarakat, terutama terkait kemampuan dasar membaca dan tanggung jawab sekolah memastikan siswa benar-benar menguasai pelajaran. Berikut laporan Rizky Multianata.
5: Wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membuka peluang penerapan kebijakan siswa tidak naik kelas secara otomatis mulai tahun ajaran 2027 dinilai perlu menjadi momentum memperkuat kualitas pembelajaran di sekolah. Masyarakat Kutai Barat Sarnelius Hanye pada program Halo RRI Jumat 9 Oktober 2026 menyoroti masih adanya siswa yang belum mampu membaca meski telah berada pada jenjang kelas berikutnya. Menurut Hanye, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kemampuan dasar siswa, bukan sekadar mengejar kenaikan kelas. Salenius menilai guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan perkembangan belajar anak pada orang tua, termasuk ketika siswa mengalami kesulitan membaca dan membutuhkan pendampingan tambahan. Komunikasi tersebut diperlukan agar orang tua dapat ikut membantu proses belajar di rumah maupun melalui les tambahan. Hanye mengakui, penyampaian kondisi akademik anak terkadang mendapatkan respon kurang baik dari sebagian orang tua, namun keterbukaan guru dinilai lebih bermanfaat

0: daripada membiarkan kesulitan belajar siswa tanpa penanganan. Sarnelius berharap kebijakan pendidikan ke depan benar-benar mendorong siswa menguasai kemampuan dasar dan membangun kesungguhan belajar, dan evaluasi kenaikan kelas juga perlu dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi siswa serta dukungan sekolah dan keluarga.
1: Banyak anak-anak ini tidak bisa membaca, Bang Rizky. Nah, sudah mau kenaikan kelas tidak bisa membaca. Nah, padahal ya itu bilang saya punya adik bisa ini. Kalau kita mau guru sebagai guru, mau masa bodoh, ya bisa. Nah, bisa membaca. Itu alhamdulillah dia tidak bisa membaca. Ya, gaji kita juga tetap begini-begini, tapi tidak. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai guru, ya harus menyampaikan kepada orang tua baik buruknya itu. Nah, harus diajarilah apa namanya anaknya atau dikasih les. Itu ada juga guru apa orang tua itu ya berterima kasih, ada juga yang marah-marah, Bang Rizky. Itu beruntung kalau guru itu mau kasih tahu itu daripada dia tidak kasih tahu itu. Jadi itulah apa namanya dunia pendidikan. Nah, biasa berharap sekolah anak-anak Kaltim sekolah.
0: Meski demikian, wacana tersebut masih memerlukan kajian dan ketentuan resmi pemerintah. Penerapannya pun perlu disertai pendampingan bagi siswa yang tertinggal, agar evaluasi kenaikan kelas menjadi sarana perbaikan pembelajaran, bukan sekadar hukuman bagi anak-anak. RRI, Rizky Multiata melaporkan.
2: Pemerintah Daerah Mahakam Ulu melibatkan generasi muda untuk melestarikan adat dan kebudayaan lokal di tengah arus modernisasi dunia. Berita selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus berupaya melestarikan adat istiadat dan kebudayaan lokal dengan melibatkan generasi muda sebagai penerus warisan budaya daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan identitas budaya masyarakat Mahulu agar tetap tumbuh dan berkembang di tengah pesatnya modernisasi serta kemajuan teknologi global. Samson Batam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu mengatakan, berbagai kegiatan kebudayaan daerah diarahkan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi dan warisan budaya yang dimiliki masyarakat setempat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pelestarian kebudayaan berbagai etnis yang hidup dan berkembang di wilayah perbatasan tersebut. Pelibatan generasi muda dinilai penting untuk memastikan adat istiadat dan kearifan lokal dapat diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya. Melalui kegiatan budaya, generasi muda diharapkan semakin mengenal nilai-nilai tradisi, memahami sejarah masyarakatnya, serta memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan kebudayaan daerah. Mahakam Ulu memiliki keberagaman adat dan kebudayaan dari berbagai kelompok etnis yang menjadi kekayaan sekaligus identitas daerah. Keberagaman tersebut perlu dijaga melalui upaya pelestarian yang berkesinambungan, termasuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk mempelajari, mengenalkan, dan mengembangkan tradisi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar.
4: Sebenarnya targetnya sih itu supaya anak-anak anak muda yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu ini mencintai budaya yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di masing-masing sub etnis tadi. Jadi tahu bahwa di Kabupaten Mahakam Ulu ini ada beberapa sub etnis, baik itu Oheng, Bahau, Kenyah, Kayan yang bermukim di Kabupaten Mahakam Ulu. Anak-anak itu bisa mencintai budayanya sendiri.
3: Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin luas, tantangan pelestarian budaya semakin membutuhkan perhatian bersama. Pemanfaatan teknologi secara positif dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan kebudayaan lokal kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap seni, adat istiadat, dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap generasi muda dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, serta keterlibatan aktif generasi penerus, adat istiadat dan kebudayaan lokal diharapkan tetap lestari, menjadi kebanggaan masyarakat, dan terus berkembang sebagai identitas Kabupaten Mahakam Ulu di tengah perubahan zaman. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Kurangnya fasilitas latihan yang memadai dan membina atlet baru tidak menjadi hambatan panjat tebing pasir untuk dapat menarjetkan 2 keping medali emas Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Porprov Kaltim. Kita simak laporan selengkapnya bersama Randy Pahlepi.
5: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 kurang dalam 2 bulan lagi atau tepatnya tanggal 14 November 2026 akan digelar di Kabupaten Paser. Seluruh cabur dari 10 kabupaten kota termasuk tuan rumah masing-masing menyusun strategi melalui program latihan yang dijalani. Seperti cabur panjat tebing Kabupaten Paser yang kini tengah fokus menjalani program latihan secara intensif agar bisa meraih prestasi terbaiknya di Porprov nanti. Sebagai tuan rumah, Pengcap Federasi Panjat Tebing Indonesia Paser menurunkan 16 pemanjat terbaiknya yakni 8 putra dan 8 putri dengan mengikuti full class standing. Pelatih panjat tebing Paser, Suraya dan Ancu menerangkan saat ini atlet binaan yang sudah masuk dalam tahap prakompetisi. Namun selama menjalani program latihan mengaku sedikit terhambat karena fasilitas latihan yang tidak memadai. Suraya mengaku bahwa panjat tebing Paser mendapatkan tekanan untuk bisa membuat targetan medali. Namun baginya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lebih agar bisa mencetak atlet yang berkualitas.
6: Setiap cabur kan punya dijatahkan harus dapat target, tapi kalau untuk kami sendiri dari panjat tebing itu karena keterbatasan, banyak keterbatasan. Karena kan olahraga panjat tebing ini bukan olahraga yang kayak setahun bisa jadi atletnya, itu enggak, perlu proses panjang. Minimal 3-4 tahun itu baru ada yang betul-betul bisa mengeluarkan atlet-atlet yang betul-betul profesional gitu lah. Karena atlet kami pemula semua.
7: Pemula.
6: Ada yang baru 4 bulan, 6 bulan
7: gitu. Maksimal berapa tahun emang
6: atlet? Yang enggak ada lebih daripada 1 tahun
8: paling atlet lama, kami. 9 tahun.
7: Usia
8: paling tua 18 tahun.
7: 18 ya, paling muda?
8: 14 tahun.
7: 14 tahun.
6: Rata-rata ini 14 atlet kami malah. Banyak yang SMP.
7: SMP dominannya.
6: Dominan SMP.
5: Ia menyebutkan rata-rata atlet panjat tebing Paser ini dominan atlet yang duduk di bangku SMP dengan usia 14 tahun. Beberapa lainnya ada yang hingga 18 tahun. Secara realistis, Ancu bersama Suraya mengaku bisa menargetkan setidaknya maksimal 2 keping emas bisa diraih. Sebab keterbatasan dari fasilitas latihan serta atlet-atlet yang baru ini tentu menjadi persoalan tersendiri bagi panjat tebing Bumi Dayataka.
9: Kalau masih bisa satu atau dua. Kalau untuk yang lainnya ya dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, alhamdulillah.
6: Walau-walau lah ya. Karena ibaratnya itu dari segi atlet kurang karena baru, satu, dua karena keterbatasan fasilitas. Itu yang sangat
7: masalahnya.
6: Atlet baru dan keterbatasan fasilitas.
5: Suraya menerangkan sementara ini kondisi atlet baik fisik, mental, dan teknik memanjat masih di bawah standar yang diinginkan. Kendati demikian, mereka optimis anak asuhnya ini bisa meraih prestasi yang diinginkan melihat progres yang cukup cepat meski terbilang baru. Kedua pelatih panjat tebing Paser ini berharap keterbatasan fasilitas ini bisa segera dipercepat untuk pemenuhan alat yang ada agar atlet yang menjalani program TC bisa berjalan dengan optimal. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Polresta Balikpapan masih mendalami

2 bulan terlibat dalam pemadaman api di sejumlah wilayah. Demikian berita siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Empadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 9 Oktober 2026. Dan seperti biasa pendengar di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Namun pendengar, sebelum itu untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu dari Eri Susan dengan judul Gerimis Melanda Hati yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke baik, sudah ada penelpon pertama, ada Bang Mikel nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya nih Bang Mikel sore hari ini?
1: Oh, kabarnya selalu sehat nih. Kabar-kabarnya gimana?
0: Baik, selalu di sini. Request lagu apa nih Bang Mikel?
1: Itu sudah kuketik di awal.
0: Gimana?
1: Sudah kuketik di awal, sudah kuketik di
0: awal. Aduh, suaranya kurang jelas nih.
1: Sudah kuketik di awal, WA.
0: Oh di WA, oke oke nanti saya bacakan deh. Ah, sapa salamnya kalau gitu lanjut.
1: Sapa salam itu buat semuanya. Jadi itu anu aja ya. Dari sini semuanya kan ada. Kata kalian siapa orangnya itu deh. Ada kalau lagunya?
0: Lagunya sebentar saya buka WA-nya dulu nih, belum terbaca lagi nih. Oke.
1: Jadi itu gadis manis sekali mantan.
0: Gadis manis Kalimantan. Oh, panjangnya leh di WA ini. Panjang betul loh.
1: Itu dia.
0: Gadis manis.
1: Ada ya lagunya?
0: Ada. Gadis manis Kalimantan ada tuh.
1: Iya. Itu panjang cinta lama dirinya di akhir. Sudah lagi. Ngomong-ngomong gak lab ya?
0: Belum ada lab lagi nih. Nanti lab. Tunggu aja.
1: Oh ya, ntar kalau lihat ntar kita dua pekan.
0: Nah. Oke, aman.
1: Aman, kalau begitu. Oke, nanti ngomong aja ya.
0: Siap.
1: Oke, terus kita lihat semuanya. Dari buat yang bagusnya, kalau pulangnya hati-hati. Di video ya, hati-hati di dalam. Selamat tinggal. Hore.
0: Oke, baik. Selamat sore kembali untuk Bang Mikel ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Syahriyadi itu dengan judul Gadis Manis Kalimantan. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke baik, ada Bang Andre Kuyung yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabar ini Bang Andre?
2: Alhamdulillah nih Ben, di Pondok Kebon nih.
0: Cuacanya apa?
2: Lagunya masih bisa nih, ini baru mengisir nih.
0: Bisa dong, apa tuh lagunya?
2: Iya, biasa aja dari Bunda Rita.
0: Apa tuh?
2: Curang.
0: Curang, siapa salam?
2: Oke. Jadi salam buat Bema KL tadi ya, Mama dan Sehat bersama Mama di sana, bersama Yanda ya. Buat ini ada Rima juga, Mama juga sehat ya. Buat Mama Erni bersama Ayah Anda ya. Buat ini juga nih, buat Ayah Idris ya, Mama dan juga sehat ya. Buat ini Kak Putra Kutai, Kak Putra Benjer ya, Kak buat Kak Saharani juga bersama ini.
0: Lanjut. Halo. Terputus nih suaranya, hilang nih Bang Andre. Bang Andre di monitor. Halo. Oke, suaranya hilang nih Bang Andre, tiba-tiba mendengar nih. Di tertiup angin kayaknya sinyalnya Bang Andre nih. Halo Bang Andre Kuyung di monitor. Oke, sayang sekali terputus ya Bang Andre ya, tiba-tiba suaranya hilang, sinyalnya mungkin gangguan atau mungkin HP-nya trouble ya. Bang Andre tadi minta diputerin lagunya Bunda Rita Sugiarto ya dengan judul Curang. Ada nih lagunya Bang Andre, ditunggu. Dan pendengar di belakang Bang Andre ada Bang Wasu nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Yang hidup kebelet.
0: Iya, gimana cuacanya sore hari ini di situ Bang Wasu?
3: Aku minta putar.
0: Gimana?
3: Aku minta putar. Aku yang
0: oke, suaranya putus-putus nih Bang Wasu.
3: Jangan gila dong.
0: Jangan gila dong. Ada tuh. Sapa salamnya silahkan. Jaringannya tuh guys.
3: Ini Bang Bagus ya?
0: Betul Bang Bagus di sini.
3: Itu Bang Bagus ya. Semoga selamat sore.
0: Siap, selamat sore kembali untuk Bang Wasu ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Lolita, Jangan Gila Dong. Ada tuh lagunya. Dan pendengar sudah tiga. Oke baik, Bang Andre kembali bergabung nih. Kita coba sambungkan lagi ya, kenapa terputus tadi.
3: Halo, hai.
0: Kenapa tuh?
3: Putri ya, jaringannya deh. Oke, lanjut dulu. Titip salam nih buat Kak Wasu tadi ya. Makasih tetap-tetap. Abis ini buat adik ibu berdiri nih, lama ini nggak pernah nelfon ke Andre ya, mudah-mudahan juga sehat dengan mama bersama orang disayangi di sana ya.
0: Amin.
3: Pokok semuanya deh kan.
0: Oke baik.
3: Kamu sudah makan di pondok nih.
0: Lanjut.
3: Oke, apa sih deh kakak Sandra, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali ya untuk Bang Andre pendengar kembali bergabung karena terputus tadi karena jaringan atau HP terpencet mungkin. Dan pendengar sudah tiga telepon yang bergabung ya, yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda di sesi pertama dalam perodangan kita pada sore hari ini. Kita awali dari requestannya Bang Mikel tadi ya, lagu dari Syahriadi, Gadis Manis Kalimantan. Selamat mendengarkan.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Gadis Manis Kalimantan dari Syahri Adi dan juga Curang dari Bunda Rita Sugiarto. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan pendengar, lagu Gadis Manis Kalimantan yang viral ya dengan lirik khas PP apa menceritakan tentang pesona dan rasa kagum seorang pria ya yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap seorang gadis Kalimantan yang berpenampilan lugu. Perasaan terpesona, liriknya menggambarkan keinginan penyanyi untuk bertemu kembali dengan gadis tersebut karena senyuman tipisnya yang membuat ia terus terbayang-bayang, atau yang di dalam liriknya, maulah ulun tabayang-bayang muhapian. Lagu dengan bahasa Banjar tadi pendengar ya, menggunakan campuran bahasa Banjar dan Indonesia, di mana kata pian berarti kamu dan ulun berarti aku. Inspirasi dibalik lagu tadi pendengar, yaitu penciptanya Syahri Adi, mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari pengalamannya saat berjuang melawan sakit dan teringat senyuman khas wanita Dayak ke Kalimantan. Sementara lagu Curang yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto menceritakan tentang kekecewaan, rasa sakit, dan pengkhianatan dalam sebuah hubungan asmara. Perselingkuhan dan kebohongan, pendengar, liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang

sangat mencintai pasangannya sepenuh hati, tetapi cintanya itu dikhianati karena pasangannya mendua atau bermain serong atau mempunyai cinta yang lain. Adapun perumpamaan yang tajam ya pendengar dalam lagu ini menggunakan analogi yang kuat seperti menyebut pasangannya bagaikan serigala berbulu domba atau tampilannya baik padahal niatnya jahat. Serta mengungkapkan bahwa seorang pemburu kejam sekalipun masih punya rasa iba kepada mangsanya tetapi sang pasangan justru tega menyakiti. Keinginan untuk menghukum atau secara emosional ya pendengar dalam liriknya digambarkan betapa marahnya si penyanyi hingga muncul ekspresi andai tidak ingat dosa. Ia ingin memenjarakan orang yang telah berlaku curang dan meracuninya dengan kepalsuan tersebut. Dan pendengar, masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut ya pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

Baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kembali kami hadirkan ke dua buah lagu ya, ke ruang dengar Anda. Kita hadirkan Lolita, Jangan Gila Dong. Selamat mendengarkan.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda. Ada Jangan Gila Dong dari Lolita dan juga Perpisahan dari Camelia Malik. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Oke baik, sudah ada Bunda Erni di Baluasa yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya di Bunda Erni?
1: Halo.
0: Iya, halo, gimana kabarnya sore hari ini Bunda?
1: Kalau cuacanya di sini kabut, tebal kabutnya.
0: Tebal lagi kabut kita.
1: Aduh, terus lagi di masalah kita.
0: Iya betul. Berkas lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya minta ini aja lagunya apa?
0: Apa tuh?

0: aku putra Galang juga, putri Galang, semoga tetap sehat selalu.
1: Amin.
0: Bang Penino, putra Lawa, Ananda Andrekuwe juga, semoga sehat selalu barang keluarga di sana.
1: Amin.
0: Pada putra Banjar, Mbak Iti, Mbak Ayu, Bang Satiti, putra Jagat juga, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Aman John, putra Lampit, Bang Dio, putra Kusut juga, putra Mentalir, Bang Edi Permana, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Mbak Ani, Mbak Lina, putri Pasir juga, siapa lagi nih? Siapa lagi? Adik Maya di Perahu sana, semoga sehat selalu. Keluarga Prendang juga, ada putra Bugis juga, semoga sehat semuanya. Kayaknya buat semuanya aja dari SMPJ tanpa terkecuali.
1: Oke, baik Bunda.
0: Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya. Buat Bang Bagus, semoga tetap sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati Bang, kabut tebal.
1: Siap Bunda.
0: Antara bareng sama tinggal di Bugis. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
1: Oke, baik. Selamat sore kembali untuk Bunda Erni yang ada di Baloasa ya. Untuk kondisi udara di area Baloasa dan sekitarnya masih terpantau berkabut asap cukup tebal. Informasi dari Bunda Erni, pendengar ya. Dan Bunda Erni tadi minta diputarin lagunya Hamdan ATT featuring Heidi Diana ya, dengan judul Gubuk Derita. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Dan sambil menunggu telepon yang bergabung, pendengar, kita coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bunda Ceria di Eheng nih pendengar. Selamat sore Bang katanya. Selamat sore kembali untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Di Ujung Kerinduan. Sapa salamnya buat semua yang bergabung dari A sampai Z aja. Buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Di Ujung Kerinduan untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng sore hari ini. Lalu kita lanjutkan request lagu via SMS kali ini pendengar ya. Ada Kerasakti Putri dari Bentian nih, Pan Datang Baru katanya, minta diputerin lagu Kopiak Koko judulnya. Oke. Selanjutnya ada Bang Sidar, pendengar di Mulia ya. Selamat sore Bang katanya. Selamat sore kembali untuk Bang Sidar yang ada di Mulia. Aku minta putarin lagu Tersenyum Kembali, dan lagunya buat Bang Andre. Semoga terhibur selalu, dan salamnya buat semuanya aja. Buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Tersenyum Kembali untuk Bang Sidar yang ada di Mulia ya. Spesial buat Bang Andre katanya lagunya. Lalu request selanjutnya ada dari Bang Putra Banjar di Morapahu nih pendengar. Selamat ke Marian Bang Bagus katanya. Lagunya Payung Hitam, spesialnya buat 1088 sahabat setia lagi di mana, Bunda Ceria, Andre, Ani. Ada pantun dari Putra Banjar nih pendengar ya. Asam gandis si asam payang, anak gadis selalu sayang, aduhai kata Bang Putra Banjar. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Payung Hitam untuk Bang Putra Banjar ya. Dan pendengar, masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: 00, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
4: Kak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
1: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program Siar Ekonomi Digital. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Dispar Pura Aceh Timur apresiasi SIPAN dorong promosi wisata dan UMKM lokal. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Timur mengapresiasi kehadiran Sistem Informasi Pariwisata Aceh Timur atau SIPAN, sebuah platform digital yang dikembangkan untuk memperluas promosi destinasi wisata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Syahril, menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, penyediaan informasi wisata melalui platform digital dapat membantu calon pengunjung mengenali berbagai destinasi sebelum melakukan perjalanan. Informasi yang mudah diakses juga diharapkan meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Timur. Syahril menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang dikembangkan ASN Muda Aceh Timur Irfan Syah Putra melalui website sipanacehtimur.com. Platform tersebut memuat informasi mengenai destinasi wisata alam, sejarah, religi, dan kuliner, termasuk lokasi rute perjalanan serta fasilitas pendukung. Kunjungan wisatawan berpotensi membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, mulai dari kuliner khas daerah, penjualan produk lokal, hingga penyediaan berbagai layanan bagi pengunjung. Karena itu pendengar, ketersediaan informasi destinasi yang lengkap dan diperbarui secara berkala menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan wisatawan saat merencanakan perjalanan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi.

0: Pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.
1: Lama banget.
2: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah, tau?
3: Hah? Di mana?
2: Yuk.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Disparpora Aceh Timur yang mengapresiasi SIPAN dorong promosi wisata dan UMKM lokal. Sementara itu pendengar, SIPAN dikembangkan Irfansyah berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi objek wisata yang lebih terperinci dan mudah dijangkau. Platform tersebut juga menyediakan ruang konsultasi bagi calon wisatawan yang membutuhkan bantuan dalam menyusun rencana perjalanan. Inovasi SIPAN berhasil meraih peringkat pertama dari 46 karya dalam kegiatan latihan dasar calon aparatur sipil negara atau LATSAR CASN Angkatan 3 yang diselenggarakan BKPSDM Aceh di Kabupaten Aceh Timur. Dinas Pariwisata Aceh Timur berharap pemanfaatan platform digital tersebut dapat memperkuat promosi potensi wisata daerah, memperluas jangkauan informasi kepada calon pengunjung, serta mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam pengembangan sektor pariwisata. Dengan dukungan promosi yang berkelanjutan, potensi wisata Aceh Timur diharapkan semakin dikenal dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
0: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Hari Pos Sedunia 2026, PT Pos dorong UMKM Lampung go digital. Momentum Hari Pos Sedunia 2026 yang diperingati setiap 9 Oktober menjadi pengingat pentingnya transformasi layanan pos di tengah perkembangan teknologi digital. Untuk itu pendengar, PT Pos Indonesia terus mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Eksekutif General Manager PT POS Indonesia KCU Bandar Lampung, Rudi Rinaldi, mengatakan layanan POS dapat menjadi salah satu mitra strategis bagi pelaku UMKM, khususnya pedagang yang menjalankan bisnis secara daring atau online. Menurut Rudi, pelaku UMKM dapat memanfaatkan jaringan layanan PT POS Indonesia untuk mendukung proses pengiriman barang kepada konsumen, termasuk menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh penyedia jasa ekspedisi lainnya. Dia menilai kolaborasi antara penyedia layanan logistik dan pelaku usaha menjadi semakin penting di tengah perkembangan perdagangan digital yang terus meningkat. Rudi menjelaskan jaringan layanan PT POS Indonesia menjadi salah satu keunggulan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperluas distribusi produk. Menurutnya jangkauan layanan yang luas juga memungkinkan PT POS Indonesia mendukung pengiriman ke sejumlah wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan ekspedisi. Ia menyebut terdapat penyedia jasa ekspedisi lain yang memanfaatkan kerjasama dengan PT POS Indonesia untuk mendukung pengiriman barang ke daerah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antar pelaku industri logistik dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pengiriman sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan daring. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Lalu selanjutnya pendengar, Rudy berharap pelaku UMKM dan pedagang online di Lampung dapat memanfaatkan layanan tersebut sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi digital membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari penyedia jasa logistik hingga pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui platform digital. Di sisi lain, pendengar, Ketua Relawan TIK Lampung, Rifki Intrawan, menilai transformasi layanan pos di era digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan layanan berbasis aplikasi. Menurutnya, pengembangan layanan digital perlu didukung ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas UMKM, komunitas teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Keterlibatan komunitas dinilai penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi sekaligus mendorong penggunaan layanan digital secara lebih optimal. Dia menilai pendekatan berbasis komunitas dapat membantu penyedia layanan memahami kebutuhan pengguna sekaligus memperluas jangkauan edukasi digital, terutama bagi pelaku usaha yang sedang beradaptasi dengan perdagangan berbasis internet. Selain membangun ekosistem digital, Rifki menekankan pentingnya keamanan data dan kepercayaan masyarakat terhadap platform layanan digital. Menurutnya, perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan penyedia layanan ketika mengembangkan transaksi dan layanan berbasis teknologi. Rifki juga menyoroti pentingnya literasi digital untuk memperluas pemanfaatan layanan pos, terutama di wilayah yang membutuhkan akses pengiriman dan layanan logistik. Menurutnya, jaringan layanan yang luas dapat menjadi modal penting bagi PT Pos Indonesia untuk menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Namun jangkauan tersebut perlu diimbangi dengan edukasi agar masyarakat memahami cara menggunakan layanan digital secara aman dan efektif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan, hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulap doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya.
1: Belanjaanmu banyak banget.
0: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
0: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau cekot ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang lingkar Anda, dan informasi di ekonomi digital selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Pelaku usaha Lembata dibekali branding dan pemasaran digital. Pelaku usaha di Kabupaten Lembata mendapat pembekalan branding dan pemasaran digital melalui bimbingan teknis pengembangan produk ekonomi kreatif. Pelatihan tersebut diarahkan agar produk lokal tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga identitas dan akses pasar yang lebih luas. Kegiatan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 hingga 9 Oktober 2026 di Aula Hotel Olympic Loe Leba. Sebanyak 30 peserta perempuan dan remaja putri yang merupakan pelaku usaha terpilih mengikuti kegiatan tersebut. Materi pelatihan mencakup pengembangan produk digital, teknik pemasaran, maksud kami teknik pengemasan dan pelabelan, efisiensi keuangan, serta legalitas usaha. Peserta juga mendapat pembekalan mengenai pembentukan kelompok usaha berbadan hukum dan perlindungan produk melalui merek kolektif. Penguatan aspek pemasaran menjadi bagian penting karena potensi komoditas lokal tidak otomatis menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Produk perlu dikembangkan, dikemas, diberi merek, dan dipasarkan secara profesional agar dapat bersaing. Salah satu contoh pengembangan produk yang diperkenalkan dalam pelatihan adalah pengolahan ikan menjadi abon. Produk olahan tersebut dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas produksi, kemasan, identitas merek, dan strategi pemasaran. Program ini sejalan dengan agenda pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong hilirisasi produk lokal melalui gerakan dari ladang dan laut ke pasar, efisien, modern, dan aman. Pendekatan tersebut bertujuan memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai ekonomi dari produksi hingga pemasaran. Pemerintah berharap pelatihan dapat menghasilkan produk yang lebih siap memasuki pasar. Keberhasilan program akan dilihat dari perkembangan kualitas, legalitas, identitas, dan kemampuan produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Ekonomi digital. Ekonomi digital.
5: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda saatnya akan bergabung bersama RRI Tarakan untuk mengikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Ya, selamat sore Agus Maulana, apa kabar?
0: Kabar sehat dan Tarakan juga cerah Dewi. Gimana di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya sore ini luar biasa kabut asapnya Agus. Cukup
0: masih makan. Kabut asap ya.
1: Iya.
0: Nah, semoga reda ya Dewi ya.
1: Iya, hujan yang kami harapkan.
0: Hujan yang diharapkan. Iya, Dewi dari

0: sampai hari ini untuk di Kalimantan Tengah belum ada laporan.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS Foundation menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi orang utan Nopita usai berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan serta penanganan yang dilakukan oleh tim kesehatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS Nyaro Menteng. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor BKSDA Kalimantan Tengah. Menurut Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadapi, saat ini orang utan bernama Nopita berusia 4 tahun tersebut masih menjalani perawatan intensif di Pusat Rehabilitasi Orang Utan BOS Foundation Nyaro Menteng setelah diselamatkan dari kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kantune. Berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, kondisi orang utan Nopita luka bakar pada tangan dan kakinya mulai menunjukkan perbaikan. Meski tim medis memperkirakan kondisinya tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum mengalami luka bakar.
0: Ya, jadi orang utan ini pada umumnya dia terdampak oleh karhutla ya, baik terdampak oleh kebakarannya maupun terdampak oleh asapnya begitu, sehingga mungkin dia bergeser atau menyelamatkan diri lah supaya dia bisa selamat gitu kira-kira.
2: Paling banyak di kabupaten mana Pak?
0: Kalau yang paling banyak ini di wilayah Kota Waringin, Barat, Timur, Seruyan gitu.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, di kesempatan yang sama menyampaikan, orang utan Nopita yang diperkirakan berusia sekitar 4 tahun ini diduga sempat berjalan di lantai hutan yang terbakar sebelum menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akibatnya telapak dan jari kakinya mengalami luka bakar cukup parah. Tim lapangan menyebutkan luas luka bakar yang dialami Nopita berada di kisaran 14,5 hingga 20% dari tubuhnya. Untuk mengurangi dampak asap, BOS Foundation memasang sprinkler yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang, area bermain orang utan dan sekolah hutan. Upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara yang dihirup satwa selama kabut asap masih menyelimuti kawasan Nyaro Menteng. Meski hingga kini lokasi tersebut masih bebas dari api, paparan asap masih menjadi ancaman bagi kesehatan orang utan.
3: Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan, dia kan harus manjat ya. Harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar. Dan sekarang dalam masa kita coba obati karena ada 20% luka bakar. Jarinya nanti dijelaskan oleh saudara Agus, dokter hewan. Tetapi kami masih berharap dia akan tetap sehat dan bisa kembali ke alam.
1: Saat dimintai keterangan, Koordinator Dokter Hewan Yayasan BOS Nyaro Menteng, Dokter Hewan Agus Pahroni menjelaskan, luka bakar pada tangan Nopita berada pada derajat 2 dan 3, sementara kedua kakinya mengalami luka bakar derajat 4 yang telah mencapai jaringan lebih dalam hingga tulang. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jari kaki Nopita tidak dapat diselamatkan dan harus diamputasi. Meski demikian, tim medis masih berharap Nopita dapat pulih dan nantinya memenuhi persyaratan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya.
4: Iya, untuk kasus Nopita memang dari awal kondisinya memang sudah kita tahu bahwa ada luka bakar yang cukup berat. Dan kalau kita lihat memang derajat luka bakarnya itu bisa sampai derajat 4 yang kita hitung di kaki terutama. Sehingga untuk kondisi Nopita pada saat awal itu memang kita sudah prediksi kaki itu mengalami luka bakar yang cukup berat. Secara keseluruhan memang sebagaimana yang disebutkan Pak Jamartin tadi, luka bakar di tubuhnya itu ada sekitar 14,5% sampai 20%.
1: Dijelaskan pula selain Nopita, BKSDA Kalimantan Tengah bersama pihak terkait telah menyelamatkan 48 satwa liar terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan orang utan dan sebagian yang dinyatakan sehat setelah pemeriksaan dokter hewan telah dipindahkan kembali ke habitat yang dinilai aman dari kebakaran. Satwa lain yang turut dievakuasi diantaranya owak dan kukang. Dampak

0: karhutlah juga dirasakan orang utan yang berada di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng. Dari total 224 orang utan yang dirawat, sebanyak 47 telah menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap. Penanganan dilakukan antara lain dengan nebulizer, pemberian vitamin, air minum, madu, serta obat herbal untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mereka. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian tadi Agus, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
2: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Agus.
0: Gimana kabarnya Samarinda, Fadel?
1: Alhamdulillah untuk hari ini dan beberapa hari terakhir ini Samarinda sepertinya teduh, meskipun teduhnya ini sebenarnya adalah dampak dari kabut asap dari karhutla ya rekan Agus.
0: Teduh-teduh berasap ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ada informasi apa dari Samarinda, Fadel?
1: Ya, dari Samarinda informasi terkait rumah sakit, salah satu rumah sakit umum daerah ya, yang ada di Kota Tepian Samarinda yang mengembangkan layanan spesialis ini, rekan Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya, Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis. Sementara koordinasi rujukan dengan puskesmas perlu diperkuat agar pelayanan pasien berjalan lancar. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kerjasama dengan dokter spesialis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. Saat ini rumah sakit tersebut memiliki 4 dokter berstatus aparatur sipil negara serta bekerjasama dengan 11 dokter spesialis lainnya. Layanan yang tersedia meliputi penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi serta jantung. Selain itu pengembangan layanan juga diarahkan pada penambahan spesialis paru dan rencana pembukaan praktik dokter jantung dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu rumah sakit melayani persalinan dan bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II, Dr. Ivan Haryadi Harjowijoyo kepada RRI Kamis 8 Oktober 2026.
3: Ya saat ini kami terus

0: datang dan dokter jantung. Termasuk kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ada, kita harapkan ibu hamilnya siap pada saat melahirkan.
1: Pengembangan layanan tersebut perlu didorong koordinasi rujukan yang responsif antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala UPTD Puskesmas Sempaja Dr. Emma Aryani menilai, komunikasi dengan pihak rumah sakit menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan. Terlebih, Puskesmas Sempaja termasuk fasilitas kesehatan yang sering berkoordinasi dengan RSUD Haji Muhammad Salehuddin II karena letaknya berdekatan.
2: Nah, yang paling patut di highlight ya atau disoroti adalah mengenai pelayanan, dalam hal ini tentu saja rujukan. Nah, dari kami sendiri Puskesmas Sempaja yang sangat dekat dengan Rumah Sakit AMS 2 ini, maka kami seringkali berhubungan terutama soal rujukan. Nah, mungkin harapan kami sebagai FKTP yang sering berhubungan sama AMS 2, artinya mungkin rujukan itu akan lebih berjalan baik. Apabila ada permasalahan, bisa segera direspon oleh rumah sakit supaya pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
1: Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala rujukan sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan bagi masyarakat. Masukan dari puskesmas dan pihak terkait lainnya juga dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pengembangan dokter spesialis yang diikuti penguatan komunikasi antar fasilitas kesehatan, RSUD Haji Muhammad Salehuddin II diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pengobatan masyarakat, sekaligus memperlancar proses rujukan pasien dari puskesmas. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
3: Ya, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke rekan Agus di Tarakan.
4: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kembali melakukan penggiliran aliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah. Kebijakan ini dilakukan akibat pasokan air baku di Embung Binalatung kembali menepis. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Gilir yang Tarakan Tengah ini karena embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil.
2: Intensitas hujan yang masih minim di Tarakan kembali membuat ketersediaan air baku di embung menipis, terutama di embung Binalatung. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, menjelaskan saat ini ketinggian air di embung Binalatung sudah berada di level minus 274 cm dan sudah tidak bisa diambil lagi. Bahkan, Balai Wilayah Sungai, BWS Kalimantan 5, sudah menghentikan pengambilan air di embung tersebut. Hal itu dilakukan karena embung tidak boleh sampai kering total. Minimal harus menampung 48.000 meter kubik air. Jika dikuras habis akan merusak struktur bendungan. Kondisi lubang isap pun sudah tidak bisa lagi menghisap air. Kondisi ini berdampak menurunnya produksi air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Alam Tarakan, terutama untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tarakan Tengah. Agar warga tetap terlayani, Perumda Tirta Alam Tarakan terpaksa kembali melakukan penggiliran air ke rumah-rumah pelanggan.
1: Yang digilir itu hanya Tarakan Tengah, tapi untuk Tarakan Barat, Tarakan Utara, sebagian Tarakan Timur itu sudah digilir. Karena apa? Digilir yang Tarakan Tengah ini karena embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil. Karena per tadi sore BWS menyetop untuk pengambilan air karena embung itu tidak boleh kering betul. Minimal dia harus menampung 48.000 meter kubik minimal.
2: Adapun daerah yang terdampak penggiliran air adalah wilayah pelayanan instalasi pengolahan air IPA Kampung 1 meliputi Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Bengkok, dan Asrama Polisi. Sedangkan wilayah lain seperti Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan sebagian Tarakan Timur saat ini masih kondisi aman. Pasalnya, embung Rawasari sudah terisi dan hanya minus 18 cm. Setelah sebelumnya sempat minus 2 meter lebih. Embung Indulung juga bahkan surplus 14 cm dan embung Bengawan surplus 10 cm. Iwan mengimbau warga di Tarakan Tengah untuk menghemat air.

0: dan menampung air saat jadwal giliran tiba karena musim kemarau diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo Aulia.
1: Halo Agus.
0: Apa kabar nih Banjarmasin sore hari ini Aulia?
1: Kabar baik Banjarmasin, masih dikepung kabut asap.
0: Masih dikepung, ya sudah tiga wilayah nih.
1: Betul, iya, dari pagi sampai sore baunya gosong semua sampai ke baju-baju.
0: Gosong, belum ya. Ada hujan?
1: Belum ada hujan, jadi parfumnya cap gosong hari ini.
0: Cap gosong, aduh, pakai parfum keluar juga bau gosong lagi ya.
1: Gosong, betul Agus.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin Aulia?
1: Iya, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan 71 kejadian kebakaran lahan.
0: Oke, lagi-lagi kebakaran lahan. Silakan Aulia.
1: Betul. Baik, terima kasih Agus. Ditarakan pendengar dan pemirsa, sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kota Banjarmasin sejak Juli hingga Oktober 2026. Wilayah Sungai Andai menjadi kawasan dengan kejadian terbanyak, yakni 12 kejadian. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Meningkatnya kebakaran lahan mendorong pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, mulai dari posko siaga 24 jam hingga dukungan operasi pemadaman dari udara, dengan melibatkan berbagai unsur tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, pemantauan, pembasahan lahan, serta perlindungan petugas dan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, jumlah kejadian kebakaran lahan menunjukkan tren peningkatan sejak Juli hingga memasuki Oktober. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, wilayah Sungai Andai menjadi kawasan kejadian dengan terbanyak yakni 12 kejadian. Selanjutnya Basiri Selatan 7 kejadian, Pemurus Dalam 6 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, dan Kuripan 3 kejadian. Penanganan karhutla juga diperkuat melalui operasi udara. Pemkab Banjarmasin berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BNPB dalam pelaksanaan operasi helikopter waterbombing di sejumlah kawasan yang membutuhkan dukungan termasuk Sungai Andai dan Pemurus.
3: Nah, di situ kita dirikan pos lapangan ini untuk mendekatkan petugas-petugas kita dengan masyarakat, untuk memberi aman rasa masyarakat dan melindungi tadi, melindungi wilayah kita, perumahan, permukiman kita, jangan sampai nanti terdampak oleh adanya kebakaran lahan.
2: Di tengah kondisi sekarang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga memperketat protokol kesehatan di lingkungan sekolah, baik untuk peserta didik maupun tenaga kependidikan. Menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuatif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker bagi peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan, hingga seluruh karyawan selama berada di lingkungan sekolah. Bahkan peserta didik maupun tenaga pendidik yang masuk kategori rentan harus mendapatkan perhatian dan pemantauan khusus dari pihak sekolah. Dia juga meminta guru dan wali kelas mengetahui kondisi kesehatan peserta didiknya, terutama mereka yang memiliki riwayat gangguan pernafasan.
4: Pertama, penyesuaian jam belajar tadi jam 9. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Guru, kepala sekolah harus mengawasi penggunaan masker untuk peserta didik, kemudian untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, seluruh warga di satuan pendidikan. Kemudian apabila ada yang mengidap penyakit yang rentan terhadap kabut asap, misalnya asma dan lain-lain, bisa minta izin untuk tidak mengikuti pertemuan tatap muka terbatas.
2: Pemkab Banjarmasin juga terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai bagian dari penanganan dampak kabut asap. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian jam belajar sesuai kondisi udara. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Agus, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Wina. Halo Wina.
1: Halo juga Gus.
0: Gimana kabar Nunukan sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan saat ini mendung, Agus.
0: Mendung ya, alhamdulillah. Yeah. Tidak ada kabut asap kan tapi?
1: Ringan, sepertinya ringan.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini tidak juga nih. Ada
0: tidak juga jadi.
1: Tidak aman ya. Sedang tidak baik-baik saja gitu.
0: Sedang tidak baik-baik saja. Oke, okay. Yeah. Ada informasi apa dari Nunukan, rekan Wina?
1: Baik. Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait pelatihan satpam di Nunukan kembali dibuka, Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya, Wina.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, pelatihan satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
2: Kesempatan pelatihan satpam 2026 ini ditujukan bagi warga Nunukan yang belum bekerja dan ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Selain bekal untuk memasuki dunia kerja, pelatihan ini juga diarahkan untuk membantu mengurangi pengangguran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin mengatakan, KTP Nunukan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelatihan tersebut. Persyaratan itu diberlakukan karena pelatihan memang diperuntukkan bagi warga Nunukan.
3: Persyaratan utamanya itu termasuk warga negara Indonesia itu biasa. Semua pelatihan-pelatihan itu pasti mencantumkan itu. Terus harus persyaratan di Nunukan atau utamanya itu KTP Nunukan. Karena kita di pelatihan ini peruntukan untuk warga Nunukan. Dengan konsekuensi tujuannya itu untuk supaya kita bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Itu tujuan utamanya.
2: Selain KTP Nunukan, calon peserta juga harus memiliki pendidikan minimal SMA dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelatihan juga menyasar warga yang belum bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu kesempatan bagi mereka untuk memiliki keterampilan kerja.
3: Terus dengan warga, anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang belum bekerja, terus pendidikan minimal SMA dan sederajat, terus usianya maksimal 18 tahun, dengan bapak-bapak juga yang masih umurnya yang masih mencukupi itu sampai 35 tahun, itu bisa masuk, bisa kita cover.
2: Peserta juga harus dalam kondisi sehat dengan ketentuan fisik yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan. Saharudin menyebut, tinggi badan yang menjadi acuan sekitar 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
3: Terus berbadan sehat dengan ideal maksimal itu biasanya kita itu kalau rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan yang 165 untuk laki-laki, 160 untuk perempuan, dengan kalau idealnya itu 165 kalau tidak salah itu sekitar 70-an lebih lah. Seperti 69 kah idealnya itu untuk berat badannya kan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Agus, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini menemani di ruang negara Anda. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Mahulu libatkan generasi muda lestarikan warisan budaya. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu terus memperkuat upaya pelestarian adat, istiadat, dan kebudayaan lokal dengan melibatkan generasi muda sebagai penerus warisan leluhur. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga jati diri masyarakat Mahulu agar kekayaan tradisi tetap hidup, berkembang, dan diwariskan di tengah derasnya arus modernisasi serta kemajuan teknologi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakamulu, Samson Batang, menyampaikan berbagai kegiatan kebudayaan daerah diarahkan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berupaya mendekatkan generasi penerus dengan kekayaan budaya dari beragam etnis yang menghuni wilayah perbatasan tersebut. Menurut Samson, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menjaga peninggalan masa lalu, tetapi juga perlu menanamkan kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya menghargai identitas dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu. Karena itu pendengar, keterlibatan anak muda menjadi salah satu kunci agar adat istiadat dan kebudayaan lokal tetap lestari dari generasi ke generasi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Dan pendengar, Mahakamulu memiliki kekayaan ya, budaya yang tumbuh dari keberagaman etnis, tradisi, seni, serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tersebut bukan sekedar peninggalan sejarah, melainkan bagian dari identitas masyarakat yang perlu dirawat bersama agar tidak kehilangan makna di tengah perubahan zaman. Pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan kebudayaan diharapkan dapat membuka ruang bagi mereka untuk mempelajari, mengenali, sekaligus mengembangkan tradisi daerah. Dengan pemahaman yang kuat terhadap akar budaya sendiri, generasi penerus diharapkan mampu meneruskan warisan leluhur tanpa terlepas dari dinamika kehidupan modern. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi global, pelestarian budaya juga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakter generasi masa kini. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendokumentasikan, memperkenalkan, dan menyebarluaskan kekayaan budaya Mahakam Ulu kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap identitas daerahnya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Adrian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Lama ya nunggunya?
4: Gitu deh.
3: Sebel deh sama bis tadi, masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenepet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh, ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
4: Ya gitu deh.
3: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
4: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
3: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
4: Loh, lampunya kan merah.
3: Alah, sepi kok.
4: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
3: Jadi?
4: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
3: Oh.
4: Tuh, udah hijau.
5: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
6: Informasi di Sendawara sore ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Generasi muda Mahulu didorong lestarikan budaya melalui teknologi. Di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian adat istiadat serta kebudayaan lokal menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu terus mendorong keterlibatan generasi muda agar warisan leluhur tetap terjaga, dikenal luas, dan mampu bertahan sebagai identitas daerah di tengah perubahan zaman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakamulu, Samson Batang, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan daerah. Keterlibatan mereka diharapkan tidak hanya sebatas mengenal tradisi, tetapi juga diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam merawat dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Menurutnya perkembangan teknologi dan semakin luasnya akses informasi perlu disikapi secara bijak agar tidak menjauhkan generasi muda dari akar budayanya. Sebaiknya, kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan kekayaan adat, seni, dan kearifan lokal Mahakamulu kepada masyarakat yang lebih luas. Mahakamulu memiliki keberagaman adat dan kebudayaan yang tumbuh dari berbagai kelompok etnis. Kekayaan tersebut menjadi bagian penting dari jati diri masyarakat sekaligus warisan bernilai yang perlu dijaga agar tidak tergerus oleh perubahan sosial, budaya, maupun perkembangan teknologi yang semakin pesat. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kebudayaan, pengenalan tradisi di lingkungan pendidikan, serta pemanfaatan media digital untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang budaya lokal. Dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan generasi muda, kebudayaan daerah diharapkan semakin menarik untuk dipelajari, dipahami, dan dikembangkan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib dan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukuman-hukuman Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
1: Sadaqallahul
0: Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Dan peringatnya kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami ya, sampai dengan merapat ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan. Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: 00, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus, mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, sama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
4: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
3: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

Dari kawasan Jalan Pegerungkung Kecamatan Barong Tongkok, 103,3 FM RRI Senor hadirkan Senor Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda yaitu informasi seputar lensa olahraga. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan males.
1: Aku gak males.
4: Kamu males.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
6: Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup perdana setelah menaklukkan Thailand melalui adu penalti 4-2 di Gelora Bung Karno 5 Oktober. Sungguh penantian panjang setelah 35 tahun sejak sepak bola senior SEA Games 1991 meraih emas, hasil juara telah mengubah kegelisahan panjang menjadi kegembiraan nasional. Masih trending topik lah. Indonesia perlu berterima kasih kepada pelatih John

0: Erdman, dan juga kepada bintang timnas seperti Kevin Dix, Elkan Bagot, dan James Shane Patinama, Ole Remeni, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Emil Odero yang telah memperlihatkan kebersamaannya menghasilkan trofi. El Capitano Dix menyebut keberhasilan itu sebagai kebanggaan terhadap tim dan pondasi perjalanan mereka berikutnya.
1: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: Tulatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama MotoGP di Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat. Berdasarkan statistik penyelenggara, dia mengukuhkan waktu 1 menit 30,132 detik untuk menempati posisi teratas. Pembalap Italia itu unggul 0,237 detik atas Marc Marquez dari Ducati Lenovo, tim yang mengakhiri sesi di posisi kedua. Sementara pemimpin klasemen sementara rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, melengkapi posisi 3 besar setelah tertinggal 0,266 detik dari rekan senegaranya tersebut. Hasil itu menempati 3 pembalap teratas klasemen kejuaraan dunia di 3 posisi terdepan pada sesi pembuka kelas utama di Mandalika. Selain ketiganya, Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing menempati posisi keempat dengan selisih 0,294 detik dari Benezi. Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team berada di urutan kelima sekaligus membawa 3 motor Aprilia ke 5 besar. Kemudian Franco Morbidelli dan Fabio Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team masing-masing juga menempati posisi ke-6 dan ke-7.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mbak pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau mbak pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kuah, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari 5 keping medali emas Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026, salah satu lahir dari selisih yang nyaris tidak terbaca di papan skor. Desakma De Rita Kusuma Dewi menumpuk tombol puncak dinding speed putri dalam 6,62 detik, sementara pemanjat Cina Deng Lijuan berhenti di 6,064 detik. Jarak 2 per 1000 detik itu menentukan warna medali. Waktu desak juga memperbarui rekor Asian Games dan rekor Asia atas namanya sendiri, yang sebelumnya 6,7 detik di kejuaraan Asia Maishan April 2026. Kontingen merah putih menutup ajang pada minggu di peringkat ke-16 dengan 39 medali, 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Jumlah emas itu melampaui target 4 keping yang dipatok Kementerian Pemuda Olahraga sejak pertengahan tahun. Target disusun dengan hitungan realistis, 3 nomor penyumbang emas di Hangzhou 2022 tidak lagi dipertimbangkan, yakni running target 10 meter putra, running target campuran, dan perahu naga 1000 meter. Dengan basis yang menyusut, total medali Indonesia justru naik dari 36 keping di Hangzhou menjadi 39 keping di Aichi Nagoya, nih pendengar. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti warta berita sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

angka sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026.

0: warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Dan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset dari BUMN itu pangkas itu nanti seperti apa?
2: Akan kita rumuskan nanti. Aset-aset yang kita tutup ini, aset kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya yang ketiga sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita mau menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merger secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN atau apa kerjaan kan di satu company. Nah sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 3 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya kita punya rumah sakit tanpa 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa proses dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa kalau ya, kayak gitu? Kalau
4: proses tidak hapus dan tutup, kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini lah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan antara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astefani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang hutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api tapi saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Di saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
13: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
14: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Agajaya Bijaksana melaporkan.

0: kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
1: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
0: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
2: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
0: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
4: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
5: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
6: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
7: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
4: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including

0: Teach Futures Trading. Angie expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
1: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
0: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
1: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
0: Angie also stressed the importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Face of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Deck 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
4: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Ya, Pak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
5: Sekali lagi selamat datang untuk RI dan seluruh rombongan, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literoli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs dan Rio Ferdinand yang juga hadir, ini ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Itu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, yang akan melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Islam bersama Ustadz Dr. Muhammad Mahrus dengan judul Sedekah Jariyah. Dan selamat mendengarkan di pendengar
2: mimbar agama.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Mustamiin al-kiram, pendengar setia RRI Samarinda yang senantiasa disayangi, dicintai dan dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah Ta'ala mentakdirkan kembali kita bersua dalam rangka thalabul ilmi, kita belajar bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhoi aktivitas yang kita lakukan selama hidup di dunia ini dan senantiasa menjadikan kehidupan kita hidup yang barokah. Amin, Allahumma amin. Salawat ma'asalam, semoga senantiasa tersanjung curahkan pada junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh berharap semoga kita bersama keluarga keturunan ditakdirkan oleh Allah menjadi umat baginda Rasul yang taat, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah, dan ketika meninggalkan dunia semoga semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Mustamiin al-kiram, pendengar setia yang berbahagia, kaitan dengan tema ngaji kita kali ini, thalabul ilmi kita kali ini adalah meniti asa melalui sedekah jariah untuk mendapatkan ridhonya. Artinya adalah bahwa kehidupan di dunia ini semuanya punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita yang tiada lain. Kalau ditanya secara normal, manusia akan menjawab bahwa harapannya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki, tidak hanya kebahagiaan yang semu. Tentunya adalah ketika kebahagiaan itu hakiki, tiada lain adalah kebahagiaan di akhirat yang kekal nanti. Untuk itulah maka manusia semuanya berupaya dan berikhtiar semaksimal mungkin dengan jatah hidup yang dimiliki oleh manusia atas anugerah Allah Ta'ala tersebut. Ia gunakan seluruh anugerah Allah Ta'ala berupa panjang umur, sihah wal afiah, kekayaan yang melimpah ruah, digunakan untuk menggapai harapan, cita-cita dan asa tersebut, yakni mendapatkan kebahagiaan. Mustamiin al-kiram, pendengar setia RRI Samarinda yang senantiasa disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa harapan untuk meraih kebahagiaan tersebut insyaallah akan bisa diraih manakala manusia itu menyadari bahwa kebahagiaan yang hakiki hakikatnya adalah kebahagiaan hakiki hakikatnya adalah bahwa sesuatu itu kalau sifatnya hanya di dunia, semuanya sifatnya sementara alias semu. Akan tetapi ketika sesuatu yang sementara itu ditujukan untuk hal-hal yang bernuansakan ukhrawiyah, akhirat, niscaya kebahagiaan yang semu tadi itu atau sesuatu yang semu yang sementara itu juga akan bisa menjadi sesuatu yang kekal karena ditujukan, diperuntukkan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Untuk itulah maka ada satu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara upaya untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, harapan cita-cita yang wujudnya adalah bisa mendapatkan hidup yang mapan, hidup yang senang, hidup yang nikmat, yang kekal selama-lamanya. Hal tersebut sebagaimana termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala secara tegas menandaskan dan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Shadaqallahul Azim. Kurang lebih terjemahnya adalah kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Mustami'in al-kiram, pendengar setia RI Samarinda yang berbahagia, di ayat tersebut menunjukkan adanya bahwa kebajikan, kebaikan yang sempurna itu bisa diraih manakala manusia saat dititipkan harta benda, ia memiliki kekayaan, kemudian ia nafkahkan dari kekayaan yang dicintai itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini manakala hanya diperuntukkan untuk diri manusia sendiri, niscaya harta tersebut, kekayaan tersebut akan sirna, akan hilang, akan musnah seiring dengan hilangnya masa hidup di dunia ini. Akan tetapi ketika kekayaan, harta benda itu disisihkan, diberikan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip, Zat yang Maha Kekal, maka kekayaan manusia tersebut, kalau secara kasat mata di dunia ia hilang sirna, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan tersebut akan bisa diraih kembali manfaatnya dalam kehidupan yang berikutnya, yakni hidup di alam akhirat. Artinya apa? Manusia yang menafkahkan, menyisihkan sebagian dari harta bendanya dengan harapan ia bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, yang kekal di alam akhirat nanti, itu bisa diupayakan melalui ikhtiar, yakni memberikan harta bendanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konteks ini, jumhurul ulama menegaskan bahwa ketika manusia menafkahkan harta bendanya untuk Allah Ta'ala, dalam arti adalah untuk jalan Allah, untuk syiar kalimatillah, untuk agama Allah, hal itu lebih cenderung kepada makna sedekah jariyah. Arti dan maksud sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir. Mengalir maksudnya ia tidak terhenti hanya saat di dunia saja manusia itu memperolehnya. Akan tetapi selama yang disedekahkan itu digunakan oleh manusia yang lain untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah tunduk dan patuh kepadanya, pahala akan senantiasa mengalir pada hamba yang bersedekah tadi itu, hamba yang menyisihkan harta bendanya untuk jalan Allah Ta'ala tersebut. Untuk itulah maka tuntunan dalam wujud konsep sedekah jariah ini juga sudah tegas ditandaskan oleh sabda baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam, yang di sana antara lain menegaskan setiap manusia yang meninggalkan kehidupan dunia ini, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah di sana dinyatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Yang pertama, yang senantiasa mengalir tidak pernah terputus, alias yang kecuali ini kan tidak pernah terputus, terus nyambung, terus terikat, terus mengikat, terus melekat. Apa? Sodakotin jariyah yang pertama. Bahasa sodakotin jariyah adalah sedekah yang diberikan kemudian pahalanya itu mengalir terus sekalipun yang sedekah telah meninggalkan kehidupan dunia. Kenapa? Karena barang yang disedekahkan masih ada dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang sifatnya kebajikan. Tentunya mustami'in al-kiram, pendengar setia RRI Samarinda yang dimuliakan Allah, harta yang disedekahkan itu adalah harta yang dicintainya. Dalam konteks surah Ali Imran ayat 92 adalah mimma tuhibbun. Misalnya tanah, misalnya uang, kekayaan, dan yang lain sebagainya. Lebih tegasnya dan lebih jelas secara
sederhana dicontohkan sedekah jariah yang pahala ngalir terus itu dalam wujud bahasa sekarang dimaknai dengan istilah wakaf. Wakaf dalam hal ini bisa berupa harta benda yang tidak bergerak alias aset berupa tanah, rumah, bangunan, dan semisalnya. Seseorang ingin mendapatkan pahala yang mengalir terus dari kekayaan yang dimiliki karena ia memiliki banyak bidang tanah, maka ia sisihkan satu bidang tanah untuk kemakmuran agama Allah Ta'ala. Semisal ia wakafkan tanahnya untuk masjid, ia wakafkan tanahnya untuk taman pendidikan Al-Quran, ia wakafkan tanahnya untuk majelis ta'lim, ia wakafkan tanahnya untuk fasilitas umum dalam hal ini yang memberikan manfaat bagi manusia, semisal untuk balai kesehatan dan yang lain sebagainya. Selama tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia yang lain untuk kemaslahatan umum, maka pahala akan senantiasa mengalir kepada orang yang mewakafkan tanah itu. Perlu diketahui bahwa harta benda yang telah diwakafkan hakikatnya adalah sudah tidak lagi menjadi milik manusia secara personal. Akan tetapi harta tersebut telah menjadi milik Allah dalam tanda kutip, yang tidak bisa dijaminkan, dijual belikan, diwariskan, dibahkan, atau hak-hak yang lain yang melekat kepada harta benda secara umum. Karena wakaf atau aset wakaf adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak dan boleh diambil oleh manusia hanyalah manfaat dari harta bendanya. Kalau harta bendanya tidak boleh berkurang, yang boleh diambil, yang boleh dimiliki, dinikmati adalah manfaat dari harta benda tersebut. Semisal tadi, ketika sebidang tanah diwakafkan, maka tanahnya tidak boleh dijual, akan tetapi tanah tersebut boleh dimanfaatkan untuk majelis taklim, untuk musala, dan hal-hal yang sifatnya li'la'i kalimatillah atau untuk kemaslahatan umat, limaslahatil ammah. Selama harta tersebut digunakan untuk kebaikan, maka pahala akan senantiasa terus mengalir kepada hamba yang mewakafkan, yang menafkahkan kekayaan berupa tanah tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustaminal kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama telah memberikan beberapa pembinaan-pembinaan kaitan tentang produktivitas, pendaya gunaan, dan pemberdayaan harta benda wakaf. Demikian pula Kementerian Agama juga memfasilitasi berbagai upaya bagaimana supaya wakaf-wakaf yang ada di masyarakat itu bisa tumbuh subur, bisa lebih banyak manfaat yang bisa diambil darinya, sehingga orang-orang dulu yang telah mewakafkan harta bendanya baik berupa tanah maupun yang lainnya bisa mengambil manfaat yang luar biasa banyaknya, dan pahalanya akan senantiasa terus mengalir kepada manusia tersebut yang mewakafkan. Artinya apa? Supaya pahala tidak terhenti, supaya manfaat tidak terhenti, maka eksistensi harta benda wakaf itu akan senantiasa dijaga. Dan hal ini menjadi prioritas dari Kementerian Agama untuk mengawal bagaimana supaya eksistensi harta benda wakaf itu atau aset wakaf itu bisa terlindungi dari berbagai upaya yang diikhtiari oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil harta benda wakaf tersebut. Mustami'inal kiram, kaitan tentang kehidupan manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kalau harta benda itu hanya dimakan sendiri, kalau harta benda kekayaan itu hanya dinikmati di dunia ini, tentunya adalah semuanya akan terbatas. Bahasa terbatas, manusia dengan umur yang dimiliki itu, ia tidak akan mampu menghabiskan seluruh kekayaan yang berhasil ia kumpulkan selama ia hidup di dunia. Buktinya apa?
banyak manusia yang ketika meninggalkan dunia masih bertumpuk-tumpuk kekayaannya. Ia tidak mampu menghabiskan seluruh kekayaan yang berhasil dikumpulkannya. Malah banyak yang ditinggalkan untuk diwariskan oleh kerabat ahli waris yang hidup setelahnya. Akan tetapi ketika manusia menyisihkan sebagian kekayaannya, dalam hal ini konteksnya adalah supaya pahalanya terus mengalir, kemudian wujudnya adalah sedekah jariah atau wakaf, maka niscaya kekayaan tersebut sekalipun secara zatnya, fisiknya habis di dunia karena sudah dilimpahkan hak kepemilikan kepada maslahah amah, kepentingan umum atau untuk kepentingan umat, akan tetapi pahalanya akan senantiasa terus mengalir kepada hamba tersebut. Karena itulah maka tuntunan, anjuran manusia untuk mewakafkan, mensedekah jariahkan harta kekayaannya sangat dianjurkan, supaya manusia upayanya, ikhtiarnya saat ia mengumpulkan kekayaan di dunia ini tidak sia-sia. Bahasa tidak sia-sia adalah di dunia ia bisa menikmati sebagian dari rezeki yang ia konsumsi, di akhirat ia berhasil menikmati dari pahala manfaat atas kekayaan harta yang telah disedekah jariahkan selama hidupnya di dunia. Mustami'in al-kiram, perlu diketahui bersama bahwa dalam suatu nasihat yang termaktub pada kitab Nasihatul Ibad dinyatakan, di sana ada satu nasihat yang menegaskan, tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Sungguh beruntung sekali, sungguh bahagia sekali orang-orang yang berhasil meninggalkan dunia, harta bendanya, sebelum ia ditinggalkan oleh harta benda atau dunianya itu. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal syuhada was salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna kulla ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله إياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang import. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
12: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
11: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
12: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
11: Benar juga ya.
13: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

0: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Sibolga dengan judul Farman dan Kisah Mencari Kerja. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
1: Nama saya Farman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA. Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik, siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga. Jam 9 lewat 45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
2: Aduh,
1: Pak, Bapak nggak apa-apa?
2: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
1: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
2: Loh, nggak apa-apa, Mas. Nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
1: Nggak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan. Masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
2: Nama kamu siapa?
1: Parman, Pak.
2: Melamar posisi apa?
1: Digital marketing, Pak.
2: Sarjana?
1: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
2: Tapi tetap datang. Nekat juga ya.
1: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
2: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
1: Boleh, Pak.
2: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
1: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
2: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
3: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
2: Waduh, maaf nak.
3: Aduh, Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
2: Iya, Pak. Baik, Pak. Maaf.
3: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
2: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
3: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, Ya paling mentok seperti bapak lah.
1: Dia ngomong begitu ke bapak?
2: Iya.
1: Kok bapak diam aja?
2: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
1: Berarti memang gak adil, Pak.
2: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
1: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
2: Bagus. Kalau tidak diterima?
1: Ya, cari lowongan lagi.
2: Nah, itu baru Parman hebat.
3: Ah, percuma tuh, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
1: Setuju.
3: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
2: Parman, Hedo, silakan masuk.
3: Hah? Bapak? Kok bapak masuk ruangan interview?
2: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
3: Owner?
2: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
3: Baik, Pak.
2: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
1: Saya ngerti, Pak.
2: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
1: Saya diterima, Pak.
2: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
1: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
1: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas musik di Jakarta. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagus. Biasanya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Indie Swing atau Indonesia Swing Dance kini telah berkembang dari sekedar genre musik menjadi sebuah subkultur yang mempertemukan para pecinta musik, penari, dan juga penikmat gaya hidup di area metropolitan seperti di Jakarta.

Berdiri sejak tahun 2016, komunitas IndoSwing awalnya diinisiasi oleh seorang ekspatriat asal Kanada yang aktif dalam swing dancing. Ia ingin mencari dan mengumpulkan orang-orang di Jakarta yang memiliki ketertarikan yang sama untuk berdansa bersama. Dari sebuah pertemuan kecil, komunitas ini kian bertumbuh hingga menjadi wadah besar, membentuk sebuah ekosistem komunitas solid. Antusiasme pun dapat dilihat dari Kalai Lila, studio kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana sudah dipenuhi oleh para peserta dance swing. Mengadopsi gerakan Lindy Hop, para peserta diajak untuk mengenal teknik dasar yang digerakkan. Menarik pada kelas beginner, fokus utama dalam kemantapan tiga hitungan dasar. Penggunaan konsep hitungan ini sendiri diadaptasi agar lebih mudah dipelajari, terbiasa dengan hitungan dasar 1 sampai 8.

Sarapan itu penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa, saja amplopnya.
0: Pak? Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop korupsi.

Kawasan Blok M berubah menjadi jaringan panggung musik selama 2 hari ketika Sound on Relin Sana Sini Jakarta digelar pada 18-19 Juli 2026. Alih-alih memutuskan seluruh pertunjukan di satu komplek festival, penyelenggara membagi program ke 5 lokasi yang memiliki karakter berbeda. Sebanyak 48 penampil dari berbagai genre dan generasi tampil di kota Taman Kota Peruri, Inahal Peruri M Block Live House, Jakarta, dan Melting Pot. 4 diantaranya merupakan musisi internasional. Penyelenggaraan mencatatkan sekitar 7.000 orang menghadiri rangkaian acara tersebut selama 2 hari. Format yang disebut sebagai District Takeover itu menjadi eksperimen baru bagi Sound on Relin. Musik ini tidak hanya ditempatkan di panggung utama, tetapi disebarkan ke ruang terbuka, gedung pertunjukan, klub, dan ruang kreatif yang telah menjadi bagian dari aktivitas harian kawasan Blok M. Perubahan tersebut relevan dengan perkembangan Blok M dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu titik pertemuan anak muda, musisi, komunitas, dan pelaku industri kreatif Jakarta. Penyelenggaraan festival di sejumlah lokasi, kemungkinan pengunjung berpindah dari satu ruang ke ruang lain, sekaligus mempertemukan penonton festival dengan kehidupan kawasan yang tetap berlangsung. Taman Kota Peruri menjadi area luar terbesar, ruang terbesar dalam festival tersebut, nih pendengar.

0: Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak, yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
0: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas musik di Jakarta. Dan semoga informasi yang dapat saya berikan di sesi Ngobras ini bisa bermanfaat untuk pendengar ya, yang mendengarkan pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut ini sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik mendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Damar yang bergabung nih. Halo, selamat malam Bang Damar Wulan.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam.
1: Ini baru buka, kata?
0: Iya, baru buka ini. Sesi pertama masih.
1: Kok sepi malam ini ya?
0: Iya, sepi banget malam ini, Bang.
1: Mungkin banyak yang sudah tidur ini.
0: Iya, sepertinya gitu, Bang.
1: Kan sekarang ini kan mungkin orang capek musim nugal sekarang.
0: Oh, benar.
1: Lagunya apa ya? Andaikan malam yang sepi dapat bicara.
0: Dari siapa itu?
1: Andika, apa itu? Lupa aku namanya.
0: Andaikan malam yang sepi
1: dapat bicara.
0: Oke, dapat bicara. Sambil saya carikan siapa salamnya dulu, Bang, ya.
1: Iya, ya. Salamnya buat putra khususnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Aninya, di ongkosannya ditunggu juga gabungannya. Juga buat Kak Andre-nya ditunggu juga. Juga buat siapa lagi ya? Buat Mbak Lina-nya ditunggu juga gabungannya. Mbak Lina kayaknya lama nih pernah gabungan dari radio. Saya sering telepon dia itu malah tidak bisa menerima panggilan.
0: Oh gitu.
1: Saya memang ada juga penting sama dia, kok saya hubungi gitu. Mudahan dia malam ini monitor gitu.
0: Oh iya, benar.
1: Juga buat Kandrenya ditunggu juga gabungannya. Juga buat Putra Dayak. Juga buat Basiskanya ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja, Bang.
0: Oke, baik, Bang.
1: Dengan siapa di studio?
0: Kebetulan malam ini sendiri, Bang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Karin lagi sama teman-teman yang lainnya kumpul gitu.
0: Lagi sendiri, Bang.
1: Oh. Buat Abang Daninya hati-hati aja pulang. Ini sudah mau larut malam ini.
0: Iya, benar sekali ini, Bang.
1: Buat Bang Daninya makasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Damar Wulan ya, pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Bang Mikael nih. Halo, selamat malam Bang Mikael.
2: Selamat malam Bang Dani, ini Bang Dani ya.
0: Wah, benar sekali. Gimana kabarnya nih?
2: Waduh, kabarku lagi sakit hati ini.
0: Wait, kenapa nih Bang sakit hati?
2: Aduh, sakit hati gara-gara jaringan ini, bukan gara-gara cewek loh ya.
0: Aduh, iya. Jaringan ini kenapa nih, Bang?
2: Mana ada, jaringan sering nge-lag TikTok aja, sering mental terus kok.
0: Benar, jaringan juga lagi down banget ya.
2: Itu sudah bikin aku sakit hati, sudah diberkabut tebal begini jaringan pula. Bang Dani enggak pernah lag lagi ya?
0: Enggak pernah, Bang. Iya.
2: Waduh, maka aku mau lihat dirimu main kapal kajon.
0: Nah, biasanya malam besok tuh, Bang. Kalau live nanti kelihatan kan di TikTok kan, ya.
2: Oh, ganti lagi kah?
0: Apanya?
2: Pemain nih, ganti lagi kah?
0: Enggak, Bang. Itu aja pemainnya, Bang.
2: Oh, ini lagu-lagu apa nih, Bang Dani?
0: Lagu-lagu nostalgia kita malam hari ini.
2: Yang sudah gabungan siapa aja? Yang sudah masuk siapa aja?
0: Yang sudah masuk cuma Bang Damar Wulan. Baru Bang Damar Wulan.
2: Waduh. Uci bin Selamet aja. Bunga berbukit.
0: Uci bin Selamet. Bunga ya. Bukit berbunga, ya.
2: Iya, dibalik, guys. Dibalik bunga ya. Berbukit.
0: Oke. Ya. Baik, sapa salam dulu.
2: Sapa salamnya buat semuanya aja ya, bukannya saya sombong enggak mau menyapa kalian ya, karena saya juga kan jarang-jarang masuk begitu. Pokoknya sapa salamnya buat semuanya aja. Sama siapa di studio nih? Pasti sendiri ya?
0: Iya, benar sekali ini, Bang.
2: Waduh, enggak lap, enggak coba lap lah, nanti aku temani, aman aja.
0: HP-nya yang enggak memadai ini, Bang.
2: Oh, enggak memadai.
0: Iya.
2: Ya, aku biasa kalau anu tuh sering sama Bang, aku kan sering PK biasanya.
0: Benar, benar.
2: Bang tadi ada nonton ya?
0: Biasanya ada. Lagi live Bang Agus kan ada biasanya muncul.
2: Iya, nanti lah kapan-kapan kan. Soalnya jaringan ini kan enggak begitu mendukung nih begitu kan.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya aja ya, maaf ya, bukannya saya sombong enggak mau menyapa karena jarang gabungan juga kan. Oke deh, pokoknya buat semuanya aja lagunya aku tunggu ya, buat Bang Daninya kalau pulangnya nanti jangan lupa pakai masker sama sama APD lengkap soalnya asap. Oke, buat Bang Daninya itu aja ya, selamat malam.
0: Selamat malam kembali dan terima kasih buat Bang Mikael ya yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah direquest terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir ya. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, ada Bunda Erni. Halo, selamat malam Bunda Erni.
1: Halo, selamat malam Bang Dani.
0: Iya, malam Bunda. Gimana kabarnya Bunda?
1: Kabarnya baik-baik saja Bang Dani. Cuman kalau kabut Jawa luar biasa ini begitu. Kemarin ada rasa panas, tapi kok daerah Bungu baru itu ada rasa panas katanya teman-teman. Entah kita ini kapan dikasih hujan lagi lebih dari.
0: Kenapa Bunda?
1: Kapan lagi kita dikasih hujan lagi?
0: Iya, kapan ya? Belum ada hujan lagi nih Bunda ya.
1: Aduh, bisa pasti yang luar biasa. Tidak ada hujan-hujan ini.
0: Iya.
1: Lagunya kita ingin sendiri ya, bahasa Bang Dani.
0: Lagunya apa Bunda?
1: Tak ingin sendiri.
0: Bentar ya Bunda ya.
1: Entah penyanyinya siapa.
0: Tak ingin sendiri.
1: Aku tak ingin sendiri.
0: Aku tak ingin sendiri. Oke, sapa salamnya dulu Bunda.
1: Iya, seperti ini dulu sebentar. Sapa salamnya saya sudah masuk komputer. Oh, ada Damarulan. Damarulan, saya selalu besok karaoke kan Damarulan. Siap-siap karaoke besok. Ada Bang Mikael, saya selalu. Ada Mila, Mila, juga sehat ke keluarga. Ada Taman Jem, cantik. Ada Ananda Andresini, juga sehat selalu. Tunggu hubungan. Terus ada Bang Dio, Putra Kusut juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Prajagat Bunda Ceria dan semoga selalu. Mbak Ani, Mbak Lina, Putri Pasir, tunggu kesemuanya. Dan Edi Permana, Putri Jamal, Putri Jamal, Ibu Hari Mentari, semoga selalu semuanya. Bang Haji, Bang Haji juga. Terus siapa lagi? Banyak lupa negar ini. Siapa lagi? Pernah mengapa semua banyak ini? Bunda Rosli juga hubungannya Bunda Halia juga semoga sehat selalu. Mudah-mudahan ibunya Bunda Halia mudah-mudahan cepat sembuh. Kayaknya buat semua dari A sampai Z selalu, semoga teman-teman kita sehat semuanya.
0: Amin, amin.
1: Ada lagunya Bang.
0: Ada dari Dian Piscesa.
1: Bang Dani, semoga tetap sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Di rumah, pulang nanti hati-hati Bang ya.
0: Ya.
1: Terima kasih, waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bunda Erni nih, pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu. Baik, selanjutnya sudah ada yang bergabung yaitu Bang Nasrun nih. Halo, selamat malam Bang Nasrun.
2: Ya, selamat malam.
0: Malam
2: Ruang Rindu.
0: Gimana kabarnya ini hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sama kita Bang, baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya malam hari ini kira-kira apa nih Bang Nasrul?
2: Lagunya Kus Plus.
0: Judulnya?
2: Hidup di bui.
0: Hidup di bui, boleh. Sapa salamnya dulu.
2: Ya, pertama-tama Bang Lagenya, saya bertugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah, sama kurunya Eris, saya bertugas, saya selalu, sama istirahat, sama berat buat semuanya, ya, sudah masalah, selang kompak semuanya lah. Sampai kocok di Albert Masin, selamat malam, selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Nasrun ya, pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Bugis nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Bugis.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Ketiduran kita nih, baru bangun nih.
0: Waduh, ketiduran.
1: Capek sih, ya.
0: Baik,
1: ini lagunya Yuni Sarah.
0: Judulnya apa kira-kira?
1: Judulnya Descender Kelabu.
0: Ya, bisa diulang Bang?
1: Descender Kelabu.
0: Desember Kelabu.
1: Iya.
0: Okay. Siapa salamnya dulu?
1: Andre Kuy lo masuk tadi ya? Andre Kuy yang ada?
0: Belum ada ini Bang Andre.
1: Wah, kenapa mereka dia sakit apa dia?
0: Nah, kurang tahu ini Bang.
1: Iya. Betul kali dia masuk. Saya ada ini. Mm-hmm. Iya. Semoga dengar monitor aja lah. Semuanya dari Kute. Kutai Barat semuanya. Saya Ari Kuyung kasihan apanya ada masuk nih.
0: Benar.
1: Kayak ya, Putra Banjar ada belum?
0: Putra Banjar belum juga ini Bang.
1: Iya. Kenapa ya? Ini biasanya aktif itu.
0: Iya benar.
1: Iya kayak Ernie sudah tadi ya sudah. Iya. Kayak Becici juga mana nih di suara Indah nih. Salam-salamnya kayak di sana Bayung temanku kayak Gus Wiksan orang semangka panen mereka tuju sampai tuju ton kabarnya semangka di Peninggian semangka ini babu anaknya lagi sampai 4.000 biji saya tanam jagung cuma hanya 2 pikul dapat jagung Pirida. Kemarau jadi banyak tidak tumbuh dia. Itu saja, Pak. Bang, siapa yang tugas malam ini?
0: Dengan Dani ini, Bang. Dani.
1: Oh iya, semoga tugas saja. Agar pulangnya ini masih kabut nih. Sini asapnya main masih di luar kendang nih.
0: Bener, lagi kabut.
1: Nih. Iya asapnya tuh, ayo bang, kabur sampai malam matahari. Ya itu aja kali. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Bugis ya yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada

0: Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada Bang Putra Kusut nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam Bang Dani.
0: Malam juga nih Bang Putra Kusut. Gimana kabarnya hari ini?
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Kabarnya sehat selalu, cuma asap kabutnya tebal sekali.
0: Benar.
1: Lagunya Basah Hatiku dari Anis Marcella.
0: Basah Hatiku ya, dari Anis Marcella ya. Siapa salamnya dulu?
1: Salamnya untuk orang yang selalu di hati. Semoga dia monitor pada malam hari ini. Ya, sekian dan terima kasih Bang Dani. Selamat ya, malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Peter Kusut ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion nih pendengar. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku minta putarin lagu Satukanlah Hati Kami. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion ya yang sudah bergabung pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak opo korek waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi
1: tahu gak?
0: Iya, kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan stop body shaming.
3: Dear diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
4: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

0: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully ya. Stop bully.
2: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
3: Penulisan yang benar materai atau meterai ya.
2: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an. Dan baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu lagu-lagu 2000-an untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Gambyong. Gambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Gambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Gambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Gambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
3: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Suara merdu musisi Bilal Indrajaya menghipnotis para pengunjung salah satu kafe di Surabaya pada Surabaya Barat, Jumat 9 Oktober 2026. Musik bernuansa pop retro ini semakin membuat penggemarnya larut di tengah suasana senja tepi Danau Unesa. Ana, salah satu pengunjung, mengaku semakin betah untuk menikmati lagu yang dinyanyikan musisi pemilik lagu Biar Ini. Meski datang sendiri, tidak membuatnya dirinya kesepian. Iringan musik

Negoro selaku EVP Head of Silker Japa Ioha menuturkan secara ini sekaligus mengajak pengunjung merasakan pengalaman digital lewat paket istimewa. Hal itu diwujudkan dengan perluasan cakupan jaringan 5G ini pendengar. Diakuinya Gen Z menjadi salah satu target pasar. Generasi ini selain sebagai konsumen media sosial, tidak sedikit di antara mereka yang merupakan konten kreator.

Terminal Tarigong, Kabupaten Kutai Barat. Tarigong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

Kisah Sidul Anak Betawi kini merambah ke layar panggung musikal. Perjalanan keluarga paling ikonik dari Jakarta ini akan hadir secara live di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kolaborasi Sozo Entertainment bersama Ru Musikal akan membawa dunia dan karakter Sidul dari layar ke panggung musikal melalui pendekatan baru yang tetap mempertahankan identitas, kehangatan keluarga, humor, serta kultur Betawi yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan kisah ini. Dalam pertunjukannya, unsur tersebut diterjemahkan melalui perpaduan musik teater, koreografi, visual, tata panggung, dan storytelling menciptakan pengalaman musikal yang relevan bagi penonton masa kini tanpa kehilangan esensi Sidul. Safik mengatakan butuh kejelian dalam menentukan para pemain untuk mengisi tokoh dengan berbagai karakter. Dari ribuan yang mengikuti audisi secara terbuka, terjaring pemain inti dan peran pengganti. Pasha Prakasa selalu direktur Sidul The Musical menjelaskan pertunjukan ini akan berlangsung mulai 7-31 Januari 2027 di Graha Bakti Budaya, Tim Jakarta Pusat. Pertunjukan dikemas sebagai drama musikal komedi, 2 babak dan durasi 120 menit plus 20 menit waktu jeda, dengan memadukan musik Betawi dengan orkestrasi modern serta menghadirkan cerita lintas generasi.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

nabi dan rasul mereka tersebut, maka mereka itu orang yang diselamatkan dunia dan akhirat, orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kepada kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan panduan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalamullah Al-Qur'anul Karim. Itu panduan yang luar biasa. Tinggal kita saja lagi membalik-balik, membuka-buka, memperdalam, semua lengkap di sana. Cuma masalah kita ini, masalah kita malas untuk membaca, malas untuk mempelajari. Nah, itu masalah kita. Kalau kita mempelajari sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kita pelajari, maka semakin bagus akhlak kita, semakin bagus kehidupan kita, semakin selamat hidup kita. Dan insya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita meninggal dunia yang fana ini, meninggalkan dunia yang sebentar ini, iman kita semakin baik, semakin sempurna, akhlak kita semakin baik, semakin sempurna, dan kita mati dengan husnul khatimah insyaallah. Itulah akhlak-akhlak yang perlu kita jaga untuk keluarga kita dan teman-teman kita, kawan-kawan kita, kita sampaikan akhlak-akhlak itu. Di antara akhlak yang jadi beda-beda, nabi yang dahulu, kemudian Nabi Isa alaihissalam, syariatnya beda-beda, yang disempurnakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia seluruh dunia ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan yang bagus dari Bapak Arman, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Bagaimana perbedaan wafat, kemudian meninggal dunia dan berpulang ke rahmatullah? Itu kata-kata muradib. Dalam bahasa Arab muradib itu beda sebutannya, beda tulisannya, tapi maknanya kurang lebih saja. Wafat kemudian meninggal dunia, kemudian berpulang ke rahmatullah. Nah, itu sama. Cuma biasanya kalau berpulang ke rahmatullah itu untuk manusia. Manusia berpulang ke rahmatullah, artinya kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggal dunia, betul juga, selama ini hidup di dunia, kemudian sudah tidak bernapas lagi, tidak bernyawa lagi, maka dia meninggalkan dunia yang fana ini, memasuki alam barzah, alam kubur. Wafat sama juga. Wafat juga meninggal dunia, cuma dalam bahasa, dalam kata-kata yang lebih halus lagi. Artinya dalam ajaran kita ini, agama Islam ini, banyak kata-kata yang muradif mirip, tapi maknanya satu makna, satu arti. Tinggal pemakaiannya lagi tergantung situasi dan kondisinya. Kalau meninggal itu netral, tapi kalau sudah berpulang ke rahmatullah, itu kata-katanya lebih baik lagi. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal dunia, itu pelajaran bagi yang mendengar, oh meninggalkan dunia, harus ingat, oh ini kita tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia, dan kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Wafat sama juga, orang yang wafat itu meninggalkan dunia juga. Muradif, artinya muradif itu sama maknanya, tapi bentuk tulisannya, bentuk penyebutannya berbeda seperti itu. Mudah-mudahan ada tambahan lagi pemahaman yang lain. Terima kasih pertanyaannya.

0: hingga sekolah harus punya aturan untuk mengatur penggunaan HP, seperti misalnya disimpan di box ketika belajar. Baik, Ustadz, ini bagaimana tadi sudah disampaikan ya, adab dan etika dan hubungannya dengan era digital dan gadget. Ustadz, silakan.
1: Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Bapak Ahmad Zaini. Luar biasa pertanyaannya. Jadi betul, sekarang ini gara-gara handphone, gara-gara HP, banyak orang yang sudah kehilangan adab, kehilangan etika, kehilangan aturan hidup. Gara-gara HP, kadang-kadang kita berkunjung ke rumah keluarga, ketemu dengan kemenakan, sudah di rumah itu kemenakan asik dengan HP masing-masing, tidak menghargai lagi, tidak beradab dengan pamannya, tidak beradab lagi dengan mamanya, omnya, tidak beradab lagi karena asik dengan HP-nya. Suami istri gara-gara HP, istrinya asik main HP atau suaminya asik main HP, tidak lagi berbicara dengan pasangannya. Jadi gara-gara HP ini banyak orang yang kehilangan adab. Ketika makan, sekarang ini lauk makan yang paling enak itu adalah HP. Walaupun makanannya itu sederhana, tapi kalau dia makannya sambil main HP, maka nasi satu piring itu jadi habis, mudah untuk dilahapnya, dihabiskannya. Itu salah namanya. Kalau dalam Islam, kita makan itu dengan beradab, dengan baca bismillah, dengan makan yang bagus, mengunyahnya teratur, menelannya teratur, dan setelah makan juga ada adab-adabnya. Nah, jadi gara-gara HP ini banyak orang yang salah adab. Silaturahmi jadi putus, keluargaan jadi renggang gara-gara HP ini. Apalagi adab-adab anak didik kepada guru-gurunya gara-gara HP juga adabnya menjadi hilang, tidak beradab lagi. Bagaimana solusinya? Solusinya ialah diusahakan bagi kita para guru-guru, para ustadz, para kiai, para mubalig, apalagi para guru-guru di sekolah, setiap menyampaikan apapun yang kita sampaikan, kita selipkan sedikit beberapa menit tentang manfaat dan bahaya handphone ini. Anak-anak kita ingatkan lagi manfaat dan bahayanya handphone ini. Karena ada banyak manfaatnya dalam kita menggunakan handphone ini, tapi juga sama banyak mudaratnya ketika kita menggunakan handphone ini. Jangan sampai gara-gara handphone ini anak kita tidak beradab lagi. Gara-gara handphone ini silaturahmi kita jadi putus. Gara-gara handphone ini ada terjadi perceraian. Banyak kasus perceraian gara-gara handphone ini, gara-gara HP ini. Nah, jadi perlu untuk diingatkan masyarakat kita, anak-anak kita khususnya, rumah tangga kita, anak didik kita, orang yang di bawah tanggungan kita, bagaimana kita sana dalam menggunakan handphone ini. Bagaimana kita bisa untuk supaya kita ini adil dalam menggunakan handphone. Penting, dan dianggap sepele dan dianggap biasa, tapi sesuatu yang luar biasa handphone ini. Pengaruhnya luar biasa. Karena di satu handphone itu ada algoritma. Algoritma ini yang bisa menyesatkan kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit menggeser kita daripada tuntunan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk terus diingatkan, jangan bosan-bosannya, jangan malas untuk mengingatkan keluarga kita tentang handphone ini. Sebelum kita memberikan handphone kepada anak-anak kita, kita berikan pelajaran dulu pada anak-anak kita, pemahaman yang benar tentang bagaimana kita bijaksana, bagaimana kita bisa benar menggunakan handphone kita. Karena nanti di padang mahsyar itu kita sudah ditimbang amal ibadah kita.

0: salat kita sudah ditimbang, banyak timbangan kebaikan kita. Haji kita sudah ditimbang, berat timbangan kebaikan kita. Cuma yang belum ditimbang nanti handphone. Begitu ditaruh handphone di mizan nanti, nah kalau isinya itu banyak dosa-dosa, maka bisa mengalahkan amal ibadah kita. Gara-gara handphone, maka amalan ibadah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara handphone, maka banyak gibah-gibah, fitnah di dalam handphone kita itu. Nah, itulah yang mengakibatkan dosa-dosa kita itu bertambah banyak dan mengalahkan timbangan amal kebaikan kita. Nanti di padang mahsyar akan dihadirkan lagi apapun saksi-saksi yang waktu kita hidup di dunia ini, termasuk handphone ini akan dihadirkan nanti di padang mahsyar, nanti akan ditimbang. Jadi handphone kita itu macam-macam, ada yang banyak kebaikannya, ada yang banyak kejahatannya. Ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita, khususnya lebih khusus kepada anak didik kita, agar bijaksana di dalam menggunakan handphone. Terus jangan malas untuk kita menyampaikan itu. Terima kasih.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Insya Allah semua pertanyaan juga sudah terjawab di pagi hari ini, dan waktu juga sudah menunjukkan 28 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mohon berkenan Ustadz di sesi hari ini menutup dengan doa, silakan.
0: Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت من نجات من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: senyawa dengan program siar berikutnya. 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara, berikut ini kami hadirkan catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 10 Oktober. Saudara, hari ini merupakan hari anti hukuman mati sedunia. Hari menentang hukuman mati sedunia atau hari anti hukuman mati sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Selanjutnya, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Hari Kesehatan Kejiwaan diperingati pada tanggal 10 Oktober yang dimana adalah hari antar bangsa untuk pendidikan kesehatan mental, kesadaran, dan pembelaan dunia melawan stigma sosial. Hari ini pertama kali dirayakan pada tahun 1992 atas prakarsa Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental, sebuah organisasi kesehatan mental dunia dengan anggota dan kontak di lebih dari 150 negara. Setiap Oktober pada hari ini, ribuan pendukung datang untuk merayakan program kesadaran tahunan untuk memberikan perhatian pada kesehatan mental dan pengaruhnya yang besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Selanjutnya pendengar, di tanggal 10 Oktober, Angela Dorothy Markle lahir 17 Juli 1954. Ia adalah politikus dan mantan ilmuwan peneliti Jerman yang menjabat sebagai kanselir Jerman periode 2005 sampai dengan 2021 dan ketua Persatuan Demokrat Kristen periode 2000 hingga 2018. Mereka ini adalah perempuan yang pemegang pertama untuk organisasi tersebut. Saudara pendengar, selanjutnya di tanggal 10 Oktober hari ini tahun 1973, Wakil Presiden Amerika Serikat Spiro Agnew mengundurkan diri dari jabatannya. Ia adalah Wakil Presiden Amerika Serikat yang ke-39 dan menjabat tahun 1969 sampai 1973 di bawah Presiden Richard Nixon. Demikian catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 10 Oktober. Dan saudara pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 mengikuti berita pagi.

Banyak mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.
3: Berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Kita kan TNI ini harus profesional. Profesional itu artinya memiliki kemampuan yang didukung oleh alutsista yang mudah.
2: Ini mending jadi konteks di mana pengisian berulang inilah yang butuh Iswana didampingin sama pemerintah lokal.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Tentara Nasional Indonesia TNI memperkuat alutsista dan pasukan di Kalimantan Timur untuk menjaga kedaulatan Ibu Kota Nusantara IKN dan mengantisipasi ancaman pertahanan masa depan. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI terus dikembangkan untuk memperkuat pertahanan wilayah khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang sebagian kawasannya penyangga Ibu Kota Nusantara. Pengembangan kekuatan pasukan dan persenjataan diarahkan untuk menjaga kedaulatan serta mengantisipasi tantangan pertahanan di masa depan. Kepada RRI Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul menegaskan, modernisasi alutsista menjadi bagian dari program pembangunan TNI secara nasional guna memperkuat kemampuan pertahanan yang proporsional dan modern. Menurut Anggara, keberadaan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu pertimbangan dalam pemetaan pengembangan kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia di Kalimantan Timur. Pengembangan tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan batalion teritorial pembangunan di 9 wilayah, termasuk di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Panajam Pasir Utara, serta rencana pengembangan satuan di daerah lain. Selain penguatan personil, Tentara Nasional Indonesia juga mengembangkan kemampuan artileri melalui keberadaan batalion artileri Medan dengan jangkauan tembak yang disebut mencapai hampir 200 km.
2: Modernisasi alutsista itu selalu menjadi bagian program dari TNI ya. Apapun kita kan TNI ini harus profesional. Profesional itu artinya memiliki kemampuan yang didukung oleh alutsista yang modern. Nah, kalau untuk di wilayah Kalimantan sendiri, khususnya dengan keberadaan IKN, ya kan, ini menjadi suatu pemetaan sendiri terkait dengan pengembangan kekuatan maupun kemampuan. Kekuatan artinya sekarang kita lihat kan beberapa batalion TP itu dikembangkan di setiap kabupaten di Kalimantan Timur, walaupun sekarang masih hanya tahap 1, ada di Kubar, ada di PPU, kemudian ada di daerah Malino. Nah, ke depan itu setiap itu akan muncul di Kutim, nanti akan muncul lagi di tempat-tempat lain. Nah, sedangkan dalam pengembangan alutsista, di sini juga sudah ada satu baru batalion armet yang jangkauan jarak capainya itu mungkin hampir 200 kilometeran begitu ya. Dan itu saya yakin bagaimana pengembangan satuan yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayah, terutama dengan keberadaan IKN di masa yang akan datang, ini terus dia dimasukkan dalam program-program pembangunan TNI secara nasional.
1: Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul menegaskan, pengembangan satuan dan modernisasi persenjataan bakal terus menjadi bagian dari program pembangunan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah serta memperkuat pertahanan Ibu Kota Nusantara pada masa mendatang. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien setelah keluarga korban resmi melaporkan ke polisi. Berikut laporannya.
3: Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien berinisial EW setelah menjalani tindakan di RSUD Abdul Wahab Syarani atau AWS Samarinda pada Februari lalu. Sebelumnya diketahui, keluarga pasien resmi melayangkan laporan kepada polisi lantaran persoalan belum menemukan titik terang. Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan, laporan sudah pihaknya terima pada Rabu 7 Oktober 2026 dari anak korban berinisial D. Sementara yang dilaporkan adalah dokter berinisial MF, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD AWS.
4: Ini dugaan ya, saya sampaikan ini baru dugaan, yaitu adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan alat medis yang berupa namanya fine throat cardiovascular guidewire patah di dalam organ tubuh saudara EW yang mengakibatkan pasien luka berat dan pemalsuan surat keterangan rujukan RSUD AWS Sarani sudah membuatkan surat medical referral pada Relevan atau Medical Center di Singapura. Tercantum dalam narasi surat rujukan tersebut diduga tidak mencerminkan komplikasi yang sebenarnya terjadi karena tidak disampaikan ada kawat tertinggal di arteri koroner pasien.
3: Hedri menegaskan Polresta Samarinda akan mengusut tuntas kasus kawat medis yang tertinggal di tubuh pasien. Pihaknya akan memeriksa pelapor, keluarga pasien, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga akan meminta dan mempelajari dokumen medis dari RSUD AWS dan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura untuk mencocokkan kronologi serta keterangan. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin profesi medis atau dalam hal ini Majelis Kehormatan Kedokteran. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebanyak 871 kendaraan terindikasi melakukan pengisian BBM berulang dalam waktu berdekatan. Hiswana Migas Samarinda mendorong penelusuran lebih lanjut untuk memastikan pola transaksi dan memperkuat pengawasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Sebanyak 871 kendaraan terindikasi melakukan pengisian bahan bakar minyak atau BBM berulang dalam waktu berdekatan. Berdasarkan data transaksi periode 17 hingga 23 September 2026, temuan ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan antrean SPBU di Kota Samarinda. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda, Kartika Rahmawati mengatakan, data tersebut menunjukkan adanya kendaraan yang tercatat melakukan pengisian dalam rentan waktu berdekatan. Namun, temuan itu belum dapat disimpulkan sebagai penyalahgunaan BBM karena masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
6: Nah, ini menjadi konteks di mana pengisian berulang inilah yang butuh Hiswana didampingin sama pemerintah kota. Jadi, kita tidak mungkin jalan sendiri. Misalnya Hiswana jalan sendiri, karena ini harus bersama-sama dengan pemerintah kota. Poinnya di situ. Jadi, mungkin teman-teman nunggu informasi dari Hiswana juga boleh, dari pemerintah kota juga boleh, seperti apa nanti program untuk mengurai pola antrian di Kota Samarinda.
5: Selain pengisian berulang, Hiswana Migas juga menyoroti dugaan penggunaan plat nomor kendaraan yang berbeda, termasuk indikasi penggunaan plat berbahan kertas atau karton yang dilaminasi. Namun pemeriksaan keaslian plat kendaraan memerlukan kewenangan instansi terkait. Hiswana Migas Samarinda mendorong koordinasi dengan pemerintah kota dan instansi terkait untuk menelusuri temuan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas pola transaksi kendaraan, memperkuat pengawasan BBM bersubsidi, serta membantu penanganan persoalan antrean SPBU di Samarinda. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
0: El Nino sangat berdampak pada mundurnya awal musim hujan di Kalimantan Timur hingga satu bulan dari kondisi normal, dengan sebagian besar wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada pertengahan November 2026. Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Temenggung Pranoto Balat Al Hadid mengatakan wilayah barat hingga tengah Kaltim diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir Oktober. Sementara itu Kabupaten Paser diprediksi mengalami awal musim hujan paling akhir, yakni pada November 2026. Awal musim hujan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur lebih mundur atau datangnya lebih lambat dibanding kondisi normalnya. Beberapa wilayah bahkan mundur sampai satu bulan. BMKG memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027, sementara El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027. Beralih ke berita olahraga. Dukungan potensi daerah dan kesiapan wilayah menjadi peluang bagi Mahakam Ulu untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyelenggarakan ajang olahraga tingkat provinsi. Kita simak laporannya.
7: Wakil Ketua 2 KONI Provinsi Kalimantan Timur dan Ridauri Hussein menilai Kabupaten Mahakam Ulu layak berpartisipasi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim seperti kabupaten kota lainnya. Mahulu dinilai memiliki potensi untuk menggelar ajang bergengsi tersebut dengan memanfaatkan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang tersedia. Menurut Dandri, sebagai wilayah termuda di Kalimantan Timur, Mahakam Ulu memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan menjadi venue pertandingan. kondisi geografis di lingkungan alam Mahulu dapat menjadi keunggulan tersendiri dalam penyelenggaraan cabang olahraga yang membutuhkan ruang terbuka maupun kawasan perairan. Pengembangan konsep olahraga berbasis pariwisata atau sport tourism juga dinilai sesuai untuk diterapkan di Mahakam Ulu. Konsep tersebut dapat menggabungkan penyelenggaraan pertandingan dengan pemanfaatan potensi wisata alam sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi atlet dan masyarakat yang datang. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan yakni olahraga arung jeram di kawasan Riam Sungai Mahakam. Selain itu, lomba dayung dan sejumlah olahraga lain yang memanfaatkan kondisi alam juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari penyelenggaraan PORPROV.
8: Dengan tema hari ini pasir, sport tourism, kita juga mampu. Apa saya katakan? Arung jeram loh. Ya kan tinggal bagaimana konsep arahnya ke sana gitu loh. Ya, apalagi dayung, besarnya sungai itu lah. Ya kan tinggal kita mau tidak berbuat. Saya melihat kantor bupati hari ini masih sendiri berdiri. Loh, lahannya masih banyak. Ya saya cuma minta tolong lah. Ya ibu bupati yang sayang sama Koni, atau ibu ketua DPR yang sayang, apalagi kan pemimpin perempuan kan halus perasaannya.
7: Dandri menilai potensi tersebut tidak kalah dibandingkan dengan daerah lainnya di Kalimantan Timur yang telah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah kegiatan olahraga. Karena itu, kesiapan venue, aksesibilitas, sarana pendukung, serta fasilitas olahraga perlu dipersiapkan secara bertahap agar Mahulu mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertandingan. Dukungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan peluang tersebut. Pengembangan fasilitas olahraga di kawasan perbatasan Kaltim diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya mendukung penyelenggaraan PORPROV, tetapi juga meningkatkan pembinaan dan aktivitas olahraga masyarakat di Mahakam Ulu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Mematangkan strategi dan mengukur kemampuan pemain menjadi fokus tim futsal PORPROV Paser melalui program ini. Maksud kami melalui program uji tanding atau tryout di Samarinda, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan tim sebelum berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
9: Tim futsal Kabupaten Paser yang dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 kini tengah menjalani program tryout sekaligus mengikuti event bergengsi yakni Liga Nusantara atau Linos Regional Provinsi Kalimantan Timur di kota Samarinda. Melalui program tersebut nantinya baik dari pengurus AFI Paser beserta tim pelatih akan mencatat sejumlah nama untuk dimasukkan ke dalam tim inti sebab tryout ini sekaligus menjadi seleksi tahap akhir. Sehingga 4 dari 19 pemain yang turun akan dicoret. Kepala Pelatih Futsal Paser Asar Rahman menerangkan persiapan menuju PORPROV yang kurang dalam 2 bulan ini bakal terselenggara masih menyusun skema pemain yang diinginkan untuk mengisi setiap lini.
10: Ya, jadi sekarang kita udah tahap kompetisi dengan 2 bulan persiapan. Sekarang kita akan perbanyak uji coba, Bang. Kemarin di 3 minggu akhir ini kita uji coba, 6 kali uji coba, alhamdulillah hasilnya menang terus. Makanya kita ini mau persiapan buat ke Linus sebagai tolak ukur pemain juga nih. Sampai saat ini sih komposisi pemain bagus ya. Tim 3 kita udah siap untuk bertanding. Makanya kita di Samarinda ini akan coba pemain kan, karena kan lawan di sana kan beda nih dengan di pasar kan. Apalagi di Linus ini kelahirannya 24 kan, beda 5 tahun lah sama pemain kita. Yeah. Yang pemain kita ini usia 17 tahun, 16 tahun.
9: Selama bertanding di Linus ini, Azhar menerangkan kepada anak asuhnya untuk bermain lepas dan all out agar bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya. Apalagi standar kualitas fisik yang dimiliki punggawa futsal Paser ini dikatakannya sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi.
10: Ya, kalau fisik sih lumayan ada peningkatan ya dari bulan pertama sampai sekarang. Ya, masalah pemain semua sih konsistensi ya. Ada kadang yang ketika di minggu ini mainnya bagus, di minggu kedua agak ada stuck ya.
8: Jadi kayak naik turun.
10: Ya, mungkin masalah mental juga, Bang.
9: Selama menjalani program tryout di Samarinda untuk persiapan menghadapi PORPROV, ia mengingatkan kepada anak asuhnya bahwa sebagai tuan rumah harus bisa menjaga marwah dan meraih medali emas seperti apa yang sudah ditargetkan bersama. Motivasi itulah yang terus ditanamkan kepada diri pemain agar setiap pertandingan yang dilakoni benar-benar bermain dengan maksimal. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Tentara Nasional TNI perkuat alutsista dan pasukan di Kalimantan Timur untuk menjaga kedaulatan Ibu Kota Nusantara IKN dan mengantisipasi ancaman pertahanan masa depan. Sebanyak 871 kendaraan terindikasi melakukan pengisian BBM berulang dalam waktu berdekatan. Iswana Migas Samarinda mendorong penelusuran lebih lanjut untuk memastikan pola transaksi dan memperkuat pengawasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nyanda Mobalaeng, lagu dari Manado, diciptakan oleh Demas Ohi dan dipopulerkan oleh Koni Mama Hit. Baru saja kita dengarkan dari suara milik Enda featuring Indra 7. Lagu ini pendengar Pro 1 menceritakan tentang keteguhan hati seseorang ya dalam mempertahankan hubungan cintanya. Ia tidak mudah percaya pada perkataan atau gosip dari orang lain yang berniat memisahkan diri dengan kekasihnya. Sudah buka jumpa kita di pagi hari ini selepas kami sampaikan berita pagi untuk Anda semua. Selamat pagi untuk Anda yang sedang berkendara. Pagi ini masih cukup sepi untuk kawasan M. Yamin karena hujan juga sudah mulai tidak turun lagi. Walaupun kemarin kabarnya ada hujan ya, gerimis ya di beberapa tempat. Ini tapi nampak kering sekali di luar, nampak seperti berdebu dan masih diselimuti kabut. Pendengar Pro 1, karena cuaca masih kurang sehat untuk wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur pun demikian ya, dengan wilayah-wilayah lainnya di Kalimantan Timur. Anda boleh informasikan kondisi terkini dari Anda, boleh berkirim gambar atau video, nanti akan kami sampaikan kepada pendengar bagaimana situasinya di WhatsApp kami 0811 5544 976.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Dalam semangat pagi Sendawar, informasi kebencanaan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, perkuat peran BNPB, Menko Polhukam mendorong revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mendorong revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi ini dinilai perlu untuk memperkuat penanganan bencana di tingkat daerah maupun di pusat. Selain itu, ia juga mendukung usulan penambahan struktur kelembagaan baru di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Usulan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mencakup penunjukan wakil Kepala BNPB serta deputi khusus yang fokus menangani persoalan konflik sosial. Menurut Dudung, penanganan konflik ini seharusnya tidak baru dilakukan setelah terjadi kerusuhan atau kerugian. BNPB juga perlu terlibat sejak tahap pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dudung menilai nomenklatur BNPB dapat diperluas agar penanganan bencana mencakup seluruh tahapan, mulai dari antisipasi sebelum bencana, saat terjadi bencana, hingga penanganan setelahnya. Dudung menjelaskan penanganan bencana di daerah saat ini dilakukan melalui organisasi yang terbentuk di masing-masing daerah. BNPB Pusat kemudian menentukan apakah bencana tersebut masuk skala daerah atau nasional. Ia juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana untuk penanggulangan bencana termasuk dampak konflik sosial. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penanganan bencana. Sementara Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan kondisi karhutla di Indonesia masih berat. 6 provinsi dengan lahan gambut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, Riau, Jambi masih menjadi wilayah penanganan utama. Suharyanto menyebutkan terdapat 186 hektar lahan yang sedang dipadamkan di 6 provinsi tersebut. Di luar 6 provinsi itu terdapat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektar. Menurut Suharyanto, karhutla di lahan mineral lebih mudah dipadamkan dibandingkan lahan gambut. Api di lahan gambut dapat kembali muncul meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Ia juga menyebutkan musim hujan menjadi salah satu harapan untuk membantu mengakhiri karhutla. Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikannya, musim hujan paling cepat datang pada minggu ketiga di bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga di bulan November. Itulah informasi yang kami hadirkan dalam informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Dan sampai di sini, semangat pagi Sendawar ke ruang dengar Anda. Pendengar, kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

negeriku. Sarijah Niyub atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendi. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Dalam semangat pagi Sendawar, informasi kebencanaan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, perkuat peran BNPB, Menko Polhukam mendorong revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mendorong revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi ini dinilai perlu untuk memperkuat penanganan bencana di tingkat daerah maupun di pusat. Selain itu, ia juga mendukung usulan penambahan struktur kelembagaan baru di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Usulan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mencakup penunjukan Wakil Kepala BNPB serta Deputi Khusus yang fokus menangani persoalan konflik sosial. Menurut Dudung, penanganan konflik ini seharusnya tidak baru dilakukan setelah terjadi kerusuhan atau kerugian. BNPB juga perlu terlibat sejak tahap pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dudung menilai nomenklatur BNPB dapat diperluas agar penanganan bencana mencakup seluruh tahapan, mulai dari antisipasi sebelum bencana, saat terjadi bencana, hingga penanganan setelahnya. Dudung menjelaskan penanganan bencana di daerah saat ini dilakukan melalui organisasi yang terbentuk di masing-masing daerah. BNPB Pusat kemudian menentukan apakah bencana tersebut masuk skala daerah atau nasional. Ia juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana untuk penanggulangan bencana termasuk dampak konflik sosial. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penanganan bencana. Sementara Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan kondisi karhutla di Indonesia masih berat. 6 provinsi dengan lahan gambut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, Riau, Jambi masih menjadi wilayah penanganan utama. Suharyanto menyebutkan terdapat 186 hektar lahan yang sedang dipadamkan di 6 provinsi tersebut. Di luar 6 provinsi itu terdapat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektar. Menurut Suharyanto, karhutla di lahan mineral lebih mudah dipadamkan dibandingkan lahan gambut. Api di lahan gambut dapat kembali muncul meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Ia juga menyebutkan musim hujan menjadi salah satu harapan untuk membantu mengakhiri karhutla. Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikannya, musim hujan paling cepat datang pada minggu ketiga di bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga di bulan November. Itulah informasi yang kami hadirkan dalam informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Dan sampai di sini, semangat pagi Sendawar ke ruang dengar Anda. Pendengar, kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindak lanjut.
2: Paling penting, Mas Wapres ini ya sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan